0: Kemudian untuk format atau urutan penulisan request, request diawali huruf R dan huruf key, R key. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kecuali untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 27, 29 dan 30 saja. Mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, ikhwat al-iman, kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Kami periksa dari Telegram dan Clubhouse terlebih dahulu. Belum ada request yang dikirimkan melalui dua media tersebut. Kini kita berpindah ke SMS. SMS belum ada juga request yang dikirimkan melalui SMS. Ini ada kemarin, ya, tapi tidak terbaca. Kami akan penuhi hari ini, ya, semoga mendengarkan, yaitu dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang. Ya, requestnya dikirim kemarin, ya, hari Rabu. Bapak Muslim di Tambelangan Sampang yang merequest surah An-Naba, qarinya Al-Ustadz Ulin Nuha. Baik. Kemudian request melalui WhatsApp. Yang pertama mengirimkan request melalui WhatsApp pagi ini, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff. Qari'nya Al-Ustaz Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan kami Syanur di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan Dewi Guna Regensi Surabaya, merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun. Qari'nya Al-Ustaz Mubarak, Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi mengirimkan request melalui voice note, nanti akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Ar-Rahman, qarinya Al-Ustaz Abu Usama. Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qarinya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Ulin Nuha. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan melanjutkan untuk membacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana. Demikian juga melalui SMS. Ini kita akan membacakan request-request yang masuk melalui WhatsApp ya. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdul Somad. Kemudian berikutnya request dari Ibu Arti Ningsih di Plumpang, Tuban, yang merequest surah Al-Mulk Al-Ustaz Abu Usama dan surah An-Najm Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian Nabi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Lidi Hasihati di Blandongan Pasuruan merequest surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah khawatir iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu. Baru saja kita buka program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim ini, dan saat ini kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita karena sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa surah yang terpaksa kami tunda pemutarannya karena waktu yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi. Surah-surah tersebut insya Allah akan kami hadirkan sebelum program acara Cahaya Pagi nanti, yaitu setelah program acara ini kita tutup. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga para pemirsa, para pendengar Suara Al-Iman juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya Rabbal Alamin. Pada pembahasan kali ini, apa yang dibahas Ustaz?
1: InsyaAllah kita masih pada pembahasan tentang nawaqid la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, dan akan memasuki pembatal yang keenam. InsyaAllah demikian.
2: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Manzilatul Kalimatut Tauhid La Ilaha Illallah yang selama ini diasuh oleh beliau, dan pembahasan masih pada nawaqid La Ilaha Illallah, yaitu pembatal kalimat La Ilaha Illallah. Dan insyaAllah kita akan kembali melanjutkan dengan pembatal yang ke-6. Mailah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan sebuah risalah kitab Manzilah Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Fil Islam. Kedudukan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah di dalam Islam. Dan pembahasan kita yang terakhir masih pada sub pembahasan Nawaqid La Ilaha Illallah, pembatal-pembatal kalimat La Ilaha Illallah yang diucapkan oleh seorang hamba. Dan sudah kita bahas sampai pada An-Naqidul Khamis, pembatal yang ke-5, yaitu di antara pada pembahasan yang lalu, ya, yang membatalkan atau dapat membatalkan tauhid seseorang, Islam, keislaman seseorang adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang murka, ya, orang yang benci kepada salah satu di antara ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, meskipun dia mengamalkan amal itu, dia mengamalkan ajaran tersebut, tapi ada kebencian dalam dirinya dalam amalan tersebut, maka kafara, orang ini kafir. Ini sudah kita bahas dan perinciannya pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan dengan An-Naqidus Sadis, pembatal kalimat La Ilaha Illallah yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara. Yaitu orang yang memperolok-olokkan sesuatu dari ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au thawabihi, atau dia memperolok-olokkan tentang suatu pahala, ya, yang dijanjikan oleh Nabi alaihi wasallam, pada siapa berbuat begini maka dia mendapatkan pahala begini. Itu ditertawakan, diperolok-olokkan, ya. Au iqabihi, atau dia memperolok-olokkan satu sanksi ya, dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melakukan hal ini, dia akan diazab misalnya dengan satu sanksi tertentu. Kemudian dia tuh melecehkannya, menertawakannya, maka perbuatan ini menjerumuskan kepada kekufuran. Kafaro, sebutkan oleh para ulama. Nah, barang siapa yang memperolok-olokkan, ya, apa sih makna istihza? Yani man istahza'a bisyai'in. Apa yang dimaksud dengan istihza? Istihza kalau bahasa Indonesianya yaitu memperolok-olokkan. Ya. Al-istihza al-muradu bil-istihza alladhi huwa naqidun min nawaqidil Islam, yang dimaksud dengan memperolok-olokkan, ya, sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW yang itu dapat mengeluarkan seorang dari Islam adalah intiqasur Rabbi Jalla wa'ala, yaitu dia mencela Allah Azza wa Jalla, wassuhriyah minhu, dan dia memperolok-olokkan, menertawakan tentang apa, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau intiqas ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia, ya, mengurangi, mencela, ya. Jadi tadi mencela Allah, ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasukhriya minhu, dan memperolok-olokkan beliau alaihi salatu wassalam, ya. Faman istahza'a bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang memperolok-olokkan sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal istihza bil ilmi syar'i, contohnya dia memperolok-olokkan bagian dari ilmu syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi, ya, li ajlihi, dan dia memperolok-olokkan orang yang mempelajari, ya, agama atau ilmu syar'i, kal istihza bi thawabillah wa iqabihi, seperti dia memperolok-olokkan tentang pahala-pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya atas suatu amal, atau memperolok-olokkan tentang sesuatu sanksi yang diancam oleh Allah dan Rasulnya dalam satu perbuatan, ya, bil amirina bil ma'ruf, termasuk dia memperolok-olokkan wal istihza bil amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, termasuk dia misalnya memperolok-olokkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, ya, dia perolok-olokkan mereka, ya, min ajli amrihi bihi aw nahyi anhu, dia memperolok-olokkan mereka karena apa? Karena perintah mereka kepada yang ma'ruf, karena larangan mereka kepada yang mungkar, itu diperolok-olokkan. Wal istihza bis salat sawa'un kanat nafilatan au faridhatan, atau dia memperolok-olokkan tentang sholat, baik itu sholat yang sunnah atau sholat yang wajib, ya. Wal istihza bil musallin li ajli sholatihim, atau dia memperolok-olokkan orang yang sholat karena sholatnya, ya. Wa kadzalika istihza biman afa lihyatahu, ya, li ajli i'fa'iha, atau dia memperolok-olokkan orang yang memelihara, membiarkan, memanjangkan jenggotnya, dia perolok-olokkan, kamu seperti kambing, ya, ini termasuk memperolok-olokkan, ya. Au bitarikir riba li ajli tarkihi, atau dia memperolok-olokkan orang yang meninggalkan makan riba, orang yang meninggalkan perbuatan riba karena dia tinggalkan riba itu, dia perolokkan orang itu, dia menjelek-jelekkan orang itu, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir, ya, kecuali sebagaimana kita sering mengatakan, kecuali orang ini adalah orang yang jahil, yang melakukan ini orang yang bodoh, yang tidak ngerti, maka dia harus diingatkan, harus diingatkan. Kemudian maka memperolok-olokkan, ya, sesuatu dari ajaran Allah dan Rasulnya, ya, memperolok-olokkan sesuatu dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW, ini adalah sebuah perbuatan kekufuran, pelakunya kafir, keluar dari Islam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam serta ijma kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ya. Mereka sepakat. Orang-orang yang memperolokkan, menertawakan, menjelek-jelekkan, mencela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Mana dalilnya? Di antara dalilnya pertama dari Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-61. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa udhun. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi itu, yakni Rasulullah SAW, itu berita apa saja yang sampai kepada beliau, beliau selalu mempercayainya. Itu kata mereka. Huwa udhun. Kul udhunu khairin lakum. Maka Allah menyebutkan bahwa apa yang didengar oleh Nabi SAW itu adalah yang benar saja. Ya, tidak semua yang disampaikan kepada beliau, beliau mendengarkannya. Tapi beliau yang hak itu yang beliau dengar, berita-berita yang benar itu yang didengar oleh Rasulullah SAW. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ya. Jadi apa yang beliau dengar itu semua adalah untuk kebaikan kalian. Ya. Dalam hal berkaitan dengan iman kepada Allah dan iman kepada roh dan iman dan untuk memberikan keamanan ya kepada kaum mukminin. Ya, wa rahmatun lil ladzina amanu, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, minkum. Ya, wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka adalah azab yang pedih. Orang-orang menyakiti Rasulullah SAW, ya, atau menyakiti Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini jelas, ya, Allah menyebutkan sebagian dari perbuatan orang-orang munafikin, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti Rasulullah SAW, ya, yang menyakiti Rasulullah SAW. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua perkataannya, tindakannya adalah untuk kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua di antaranya adalah hadis adalah surat At-Taubah ayat yang ke-63. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu naru jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim." Ya, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bahwasanya bagi dia, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah neraka jahannam. Ya, dia kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Itulah kehinaan yang besar. Nah, firman Allah Azza wa Jalla pada ayat sebelumnya, ayat ke-61, ya, wa yaquluna huwa udhunun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Artinya kata Ibnu Katsir, ya, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa minal munafiqina qaumun, bahwa di antara orang-orang munafik itu ada sekelompok orang, yu'dhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalam fihi, mereka menyakiti Rasulullah SAW dengan mengumpat Rasulullah SAW, ya, dengan menghibah Rasulullah SAW, ya. Wa yaquluna huwa udhunun, dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu udhunun, ay man qala lahu syai'an saddaqahu fina. Artinya barang siapa yang mengatakan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW sesuatu, ya, maka beliau membenarkannya. Ya, beliau selalu mengiyakannya, membenarkannya. Ya. Wa man haddatha wa saddaqahu. Dan siapa yang menyampaikan sesuatu kepada beliau, berbicara sesuatu kepada beliau, beliau selalu membenarkannya. Maka kata mereka orang munafikin ini, fa idza ji'nahu ya wa halafna lahu saddaqana. Maka kita, yakni kaum munafikin ini, seandainya kita mendatangi beliau, kemudian kita menyampaikan sesuatu dan kita bersumpah ya di hadapan beliau, maka saddaqana, dia Muhammad akan membenarkan kami apa yang kita sampaikan kepada beliau. Ini artinya. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, qul udhunu khairin lakum, ay itu maknanya huwa udhunu khairin ya'rifu shadiq minal kadhib. Bahwa Nabi alaihi salam adalah orang yang dia itu kalau mendengar ya satu khabar, satu berita, ya beliau itu mengetahui dari apa yang beliau dengar itu yang disampaikan kepada beliau, beliau tahu berita atau mana yang jujur dan mana yang dusta. Ya, ini maksud dari qul udhunu khairin lakum. Ya, bahwa beliau kalau mendengarkan satu berita, ya, beliau atau datang seorang pada mereka menyampaikan berita, beliau tahu mana yang jujur, mana yang dusta. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, ya, ay wa yusaddiqul mu'minin. Bahwa dia Muhammad orang yang membenarkan orang mukmin yang bicara pada beliau. Karena orang mukmin itu jujur. Tetapi kalau orang munafikin, beliau tahu bahwa ini munafik yang berbicara. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, wa hadza min fadha'il munafiqin. Dan ini salah satu ya perbuatan-perbuatan tercela orang-orang munafikin. Ya, mereka kalau di hadapan Nabi SAW, mereka Masya Allah berbicara, seakan-akan mereka beriman pada beliau, seakan-akan mereka jujur pada beliau, tetapi kalau di belakang mereka bicara lain. Itu sifat orang munafikin dan Allah membongkar tentang mereka. Kemudian kata beliau, wal munafiquna lahum fadha'ih. Dan orang-orang munafik itu memang banyak sifat-sifat tercela mereka yang dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Walahum a'malun syani'atun. Dan mereka punya perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa minha hadza alladhi dzakarahu Allah jalla wa ala. Dan di antara perbuatan buruk mereka adalah apa yang Allah beritahukan dalam ayat ini. Ayat ke-61 surat At-Taubah. Yani yarmunahu sallallahu bi annahu la ya'tani bima yasma'u. Artinya mereka orang munafik itu mengatakan atau menuduh bahwa dia atau beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tani bima yasma'u. Beliau itu tidak memperhatikan apa yang beliau mendengar, ya. Yasma'u min kulli man habba wa dabba. Ibaratnya mereka beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendengar siapapun yang datang, ya, yang menginformasikan kepada beliau sesuatu, beliau percaya. Ya, orang baik atau orang tidak baik, ini kata mereka,

0: adalah mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka dari itu kata beliau, ya, pada akhir ucapan beliau Ibnu Taimiyah, fayakunul mu'dzi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran, maka orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah kafir. Aduan lillahi wa rasulihi, dialah musuh Allah dan musuh Rasulnya. Muhariban lillahi wa rasulihi, dan dialah berarti orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Nah, jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan memperolok-olokkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari Al-Quranul Karim. Dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian dalil yang lain, ya, juga dari Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat yang ke-66. Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunazzalu alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu mereka khawatir, mereka takut kalau diturunkan satu surat perihal mereka, ya, tunabbi'uhum, yang memberitahukan bima fi qulubihim. Mereka khawatir kalau sampai turun surat atau ayat yang membongkar apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Allah mengatakan kepada mereka terhadap sikap mereka ini, qul istahzi'u, katakanlah wahai Muhammad, bilang pada mereka orang-orang munafikin itu, istahzi'u, ya, silahkan kalian memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya. Innallaha mukhrijun ma tahdharun, karena sungguhnya Allah dia yang akan membongkar apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian takuti. Allah yang akan membongkar rahasia kalian, yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu, dan apabila kamu tanya pada mereka tentang ucapan mereka, ya, yang memperolok-olokkan Nabi SAW, la yaqulunna, maka jawaban mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sungguhnya kami itu hanya bercanda, ya, kami tidak serius, kata mereka, ya, dalam ucapan-ucapan mereka itu bahwa Nabi SAW itu orangnya mendengar semua berita, beliau tidak selektif. Maka itu kata mereka, kami hanya, ya, ini bercanda, ya, kami hanya bercanda dalam pembicaraan kami. Qul, kata Allah Ta'ala, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasulullah kalian memperolok-olokkan? La ta'tadziru, kalian tidak punya alasan, ya, janganlah kalian membawa alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Inna fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan, kalaupun ada di antara kalian yang Allah ampuni karena dia bertobat pada Allah Ta'ala, ya, dan ada sebagian yang akan diazab, ya, karena dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala, ya, bi annahum qaumun mujrimun, karena mereka adalah orang-orang yang mujrim, ya, mereka munafik, memperolok-olokkan Rasulullah, ya, tidak mau bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang mujrimun, mereka adalah orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan. Tentang ayat ini, surat At-Taubah ayat 64 sampai 66, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadza nassun Ini merupakan nas, bukti, dalil, ya, ayat Quran fi yang menjadi dalil fi anna al-istihza billahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kufrun. Ini sebagai dalil yang membuktikan bahwa memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, memperolok-olokkan Rasulullah SAW adalah perbuatan kufur, ya, perbuatan kufur, ya. Maka kata beliau, waqad dallat hadhil ayatu ala anna kulla man tanaqqasa Rasulullah SAW jaddan aw hazilan faqad kafara. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan sungguh-sungguh dia mencela atau dalam bercanda, sungguh-sungguh atau bercanda dia mencela Rasulullah, faqad kafara, berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa memperolok-olokkan Rasulullah SAW atau ajaran yang dibawa oleh beliau ini adalah kekufuran, pembatal kalimat la ilaha illallah seorang yang telah diucapkannya. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang bab ini, ya, tentang pembatal ini, ya, di antaranya adalah hadis Abu Barzah. Abu Barzah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu inda Abi Bakr radhiyallahu an, pernah suatu ketika aku berada bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fataghayyadha ala rajulin, maka Abu Bakar ketika itu marah kepada seseorang. Taghayyama ya ma qadiba, marah keras kepada seseorang. Fashtadda alaih, maka beliau bersikap keras kepada orang tersebut. Fakultu, maka aku, yakni Abu Barzah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, ta'zanuli ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adribu unuqahu. Karena Abu Bakar dibuat marah oleh orang ini, maka Abu Barzah mengatakan, ya, kepada Abu Bakar Siddiq, apakah kamu mengizinkan aku, wahai khalifah, wahai pengganti Rasulullah SAW, apakah kamu izinkan aku untuk aku menebas leher orang ini yang membuat kamu marah, yang dia membuat kamu marah? Kamu izinkan aku menebas leher orang ini? Qal, kemudian kata Abu Barzah, fa'adhabat kalimati ghadabahu. Kata Abu Barzah, ucapanku ini, ya, menenangkan Abu Bakar Siddiq, menjadikan Abu Bakar Siddiq tenang dari kemarahannya. Jadi permintaan izin Abu Barzah untuk menebas kepala orang yang membuat Abu Bakar Siddiq marah, ya, sebagai khalifah Rasulullah, membuat Abu Bakar Siddiq tenang. Faqoma, lalu beliau bangkit. Ya, setelah beliau tenang dari kemarahannya, kemudian beliau bangkit. Ya, fadakhala, lalu beliau masuk. Ya, masuk ke rumahnya. Ya, farsala ilayya, lalu beliau mengutus seseorang kepada Abu Barzah. Ya, farsala ilayya, faqal man alladhi qulta anifan. Jadi Abu Bakar Siddiq mengutus seseorang untuk menemui Abu Barzah. Lalu orang itu bertanya kepada Abu Barzah, man alladhi qulta anifan, apa sih yang kamu ucapkan tadi? Yang kamu ucapkan tadi ketika Abu Bakar Siddiq marah? Ya, qultu, aku mengatakan, kata Abu Barzah menjawab pertanyaan orang ini yang menjadi utusan Abu Bakar Siddiq, qultu idzan li adrib unuqahu, aku mengatakan tadi, izinkan aku ya untuk menebas kepala orang ini. Ya. Qal akunta fa'ilan law amartuka? Kemudian orang itu bertanya ya kepada Abu Barzah, akunta fa'ilan law arsaltuka? Law amartuka? Maka maaf, ini sebuah tulisan yang dari Allah sendiri kepada Abu Barzah setelah beliau masuk. Kata pertanyaan Umar Siddiq, akun tafa'ila lo amartuka, apakah kamu melakukan ya perbuatan itu kalau aku perintahkan padamu? Jadi wahai Abu Barzah, seandainya aku ya memerintahkan kamu untuk menebas kepala orang itu, ya, apa kamu lakukan? Qultu na'am. Kata Abu Barzah, iya. Ya, ini percakapan. Kata Abu Barzah, iya. Qal, maka kata Abu Bakar Siddiq, la wallahi, tidak. Demi Allah, ya, makanat li basharin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, makanat li basharin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar Siddiq, ya tidak. Sesudah Rasulullah SAW itu, ya, maka tidak berlaku hukum itu untuk yang lainnya. Artinya, ya, kalau dahulu ada orang membuat emosi, ya, membuat marah karena memperolok-olokkan Rasulullah SAW, itu diizinkan, ya, untuk menjalankan hukum ini. Permintaan yang disebutkan oleh Abu Barzah. Kalau ada orang mencela Rasulullah, ya, itu hukum mati. Tapi sesudah Rasulullah, hukum itu tidak berlaku. Ya. Jadi kepada yang selain Rasulullah itu tidak. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya, bahwa la wallahi demi Allah, ya, ma kanat li basharin ba'da Muhammadin SAW. Ini hukum ini tidak berlaku setelah wafatnya Rasulullah, ya. Jadi kalau ada orang mencela Rasulullah, ya, atau mencela ajarannya, ya, itu hukum mati, ya, dalam pandangan Islam. Tapi selain beliau tidak, selain beliau, ya, tidak. Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan, Qala Ahmad ibn Hanbal, karena Abu Dawud salah seorang murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abu Dawud, ya, Qala Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ay lam yakun li Abi Bakrin an yaktula rajulan illa bi ihda thalath. Makna dari hadis tadi itu, kata Imam Ahmad menjelaskan hadis itu, ai lam yakun li Abi Bakrin an yaktula rajulan, artinya tidak sepatutnya bagi Abu Bakar Siddiq untuk membunuh seseorang illa bi ihda thalath, kecuali dengan tiga, salah satu dari tiga perkara allati qala Rasulullah SAW, yaitu yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, ya, yang ini tentang halalnya darah seseorang kalau dia melakukan salah satu dari tiga ini. Yang pertama, ya, kufrun ba'da iman. Seorang yang kafir murtad setelah dia beriman. Ya. Seorang yang murtad keluar dari Islam setelah dia beriman. Yang kedua, au zinan ba'da ihsan. Atau seorang berzina setelah dia menikah. Dia menikah dengan sah, tapi kemudian dia berzina. Ini hukumnya hukum mati. Dirajam sampai mati. Atau yang ketiga, auqatu nafsin bighairi nafsin. Ya, atau dia membunuh orang tanpa alasan yang kuat. Orang itu tidak membunuh, dan lalu orang itu dibunuh. Nah, ini termasuk yang dibolehkan ya membunuh. Jadi ini kisos namanya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sepatutnya Abu Siddiq ya membunuh seseorang karena orang itu menyakiti Abu Siddiq, membuat Abu Siddiq marah. Makanya Abu Barzah menawarkan, ya, gimana kamu izinkan aku untuk membunuh orang ini atau tidak? Abu Bakar diam, kemudian masuk, kemudian dialog berikutnya, kata beliau, ya tidak ada lagi yang berhak untuk ya, dibunuh karena dia mencela, kecuali Rasulullah SAW, itu saja. Adapun pembunuhan yang lainnya, ya dibolehkan membunuh kalau dia melakukan tiga hal atau salah satu dari tiga hal, ya yaitu seorang yang murtad keluar dari Islam, seorang yang berzina setelah menikah, atau seorang yang membunuh ya orang lain tanpa salah, bunuh dengan sengaja, melayangkan jiwa seorang mukmin ya tanpa tanpa alasan. Ini yang berhak dibunuh. Wa kana lin nabiy sallam an yaqtula. Ya. Dan Nabi sallam berhak. Kalau misalnya ini terjadi pada Rasulullah sallam, ada orang buat marah kepada Nabi sallam, lalu ada orang mengizinkan minta izin pada Nabi sallam, ya Rasulullah, apa boleh kau izinkan aku untuk membunuh orang ini yang telah membuat engkau marah? Ya. Itu hanya berlaku untuk Nabi sallam. Beliau berhak melakukan hal itu. Ya, adapun setelah beliau maka tidak berhak melakukan hal tersebut. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang penjelasan peristiwa yang kita bacakan tadi, ya, yaitu ketika Abu Bakar Siddiq dibuat marah oleh seseorang, kemudian Abu Barzah minta izin untuk membunuh orang itu karena telah membuat marah Khalifah Rasulullah SAW, telah membuat marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian di antara dalil dari sunnah Nabi Alaihissalam ya, tentang hukum ya, orang yang memperolok-olokkan, mencela atau menghina Rasulullah SAW, ya, bahwa dia telah kafir keluar dari Islam. Di antara dalil yang lain adalah yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, Qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin. Pernah ada seseorang, dia berkata, ketika itu perang Tabuk, di satu majlis, ya, tentu tidak dalam keadaan perang, ya, ada seorang yang dia berbicara ketika para sahabat, para pasukan sedang duduk waktu perang Tabuk. Qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin. Jadi seseorang berkata, ya, pada waktu perang Tabuk atau tentang perang Tabuk, orang itu berkata di satu majlis, ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Kata orang ini, tidak pernah kita melihat ya seperti qurra'ina haula, seperti mereka orang-orang pembaca-pembaca Al-Qur'an itu. Ya. Arghaba butunan ya. Wala akdzaba alsinatan. Wala ajbana 'inda al-liqa. Ya. Kata orang ini, kita tidak pernah melihat ya orang-orang seperti para qurra itu. Yang dimaksud ini Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat kaum mukminin. Mereka itu senang makan. Ya, sangat senang makan. Ya. Mereka adalah orang yang paling berdusta, lisannya paling dusta. Mereka adalah orang-orang yang paling penakut ketika dalam peperangan. Indaliko. Faqala rajulun fil majlis. Maka ada seorang menjawab ucapan orang ini. Karena yang ucapkan ini orang munafik. Seorang langsung menyahut atas ucapan orang tersebut. Kami tidak pernah melihat orang yang lebih kuat makan, yang paling senang makan, yang mengingat perut mereka, yang paling dusta, ya, dan yang paling penakut ketika peperangan. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Maka seorang menyaut, mendengar ucapan orang ini, faqala rajulun fil majlis. Seorang menyaut di majlis itu, ya. Kadzabta. Ya, walakinnaka munafiq. Kamu berdusta, ya. Dan kamu ini adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan menyampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan orang itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan itu tersampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'an. Ya. Dan ketika itu turun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Qala Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ya. Fa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqabi naqati Rasulillah SAW. Fa ana ra'aituhu. Aku melihat orang ini, dia itu bergantung, ya, di tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tankubuhul hijaratu wa huwa yaqul, ya, tankubuhu al hijaratu. Ya, dia menahan, ya, ketika tali kendali Nabi sallallahu, unta Nabi sallallahu, wa huwa yaqul, kemudian dia mengatakan pada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, indama kunna nakhudu wa nal'abu. Wahai Rasulullah, kami tadi itu hanya sekedar yakni bercanda, ya, berbincang-bincang dan bercanda. Ucapan itu hanya candaan. Ini bukan dengan semestinya. Bukan sebenarnya. Ketika dia mengatakan kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih senang makan, lebih dusta, ya, dan lebih penakut ketika bertemu dengan pasukan melebihi orang-orang itu. Ini maksud Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sekarang ketika ucapan itu telah sampai kepada Nabi alaihissalam, dia itu, ya, ini seakan-akan minta maaf. Jadi yang diucapkan tadi hanya candaan. Ya. Wa Rasulullah sallam yaqul. Ya, tapi Rasulullah ketika orang itu mengatakan kami hanya bercanda, ya, ini dalam berbicara tadi itu, Nabi sallam membacakan ayat ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah kalian memperolok-olokkan? La ta'tadziru, jangan kalian minta maaf, ya, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah beriman, ya. Kalian telah kafir setelah beriman. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah, ya, dalam kita bercanda, ya, bercanda yang berlebihan tentang Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai. Walaupun itu hanya bercanda saja. Tidak bermaksud untuk mengecek atau merendahkan ayat-ayat Allah atau Rasulullah SAW. Tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Karena masih kadang-kadang terdengar candaan-candaan tentang ayat-ayat Allah, ya, atau Rasulullah SAW, ya. Walaupun bercanda itu hukumnya haram, tidak boleh, ya. Dikhawatirkan seorang keluar dari Islam, dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa dia telah kufur karena candaan-candaan itu, ya. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tadi tentang orang munafik yang mengatakan kami tidak melihat orang yang lebih kuat senang makan dan seterusnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang ucapan itu, qala huma ra'ina, ya, di sini bisa jadi kami tidak melihat atau kami tidak menyaksikan, bisa jadi artinya kami tidak melihat dengan mata kepala kami, atau kami tidak mengetahui sepanjang ini dengan hati kami. Kami tidak mengetahui. Ya. Kemudian perkataan orang munafik itu, mithla qurra'ina haula, ya. Kami tidak pernah melihat seperti orang-orang yang baca ini, ya, para pembaca ayat-ayat Allah atau kitab Allah, yang dimaksud adalah al-muradu bihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam washabu. Yang dimaksud oleh orang itu, para qurra, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Wa qawluhu arghaba butunan. Ya. Ai awsa. Yang dimaksud dengan arghaba butunan, kami tidak pernah melihat orang yang lebih besar perut-perut mereka, itu maksudnya. Ya. Wa inna makanat ar-raghba guna bi makna sa'ah. Ya. Jadi, raghba di sini artinya di orang itu mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang perut-perut mereka besar. Ini menunjukkan bahwa mereka senang makan. Ya, li'anna kullama ittasa al-batan raghibal insan fil akl. Karena setiap besar perutnya orang itu, dia akan lebih senang makan. Ini menunjukkan bahwa dia mencela. Ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu orang-orang yang senang makan. Ya. Kemudian perkataan orang itu wala akdzaba al-sinatan. Ya, dan tidak pernah kami melihat orang yang lebih dusta lisannya, ya. Itu adalah yang dimaksud, ya. Orang yang berbicara tapi tidak sesuai realita. Itu dusta. Karena makna dusta adalah berbicara tapi tidak sesuai realita. Itu bohong namanya. Ya, dusta. Ya, itu maksudnya dusta. Jadi dia mengatakan bahwa mereka orang-orang ini, Muhammad dan sahabat-sahabatnya, ini tidak ada orang lebih dusta dari mereka. Wala ajiban indal liqa, dan ucapannya, kami tidak pernah melihat orang yang lebih penakut dalam bertemu dengan lawan, dalam peperangan. Ya, ini juga dimaksud adalah An-Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Ya. Ya. Semua ucapan orang ini adalah, ya, ucapan yang tidak benar. Justru ucapan orang ini pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya ucapan orang ini, orang yang paling senang makan, orang yang paling dusta, orang yang paling tak penakut dalam peperangan, itu adalah sifat orang-orang munafikin. Justru yang diomongkan oleh orang ini adalah ada pada orang-orang munafikin. Ya. Bukan ada pada orang-orang beriman. Ya. Bukan ada pada orang-orang yang beriman. Karena orang mukmin kalau makan sewajarnya. Ya. Dan orang mukmin itu orang paling jujur dalam berbicara. Orang mukmin itu orang yang paling berani dalam peperangan. Maka apa yang disebutkan oleh orang ini kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini artinya dia telah memperolok-olokkan, telah menghina Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Ya. Makanya Rasulullah SAW kemudian membaca. Ketika dia memberi alasan bahwa itu hanya omongan saja, hanya bercanda saja, ya, tidak sebenarnya, maka Nabi SAW tidak menjawab sesuatu kecuali membaca ayat ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulullah, kalian memperolok-olokkan? La ta'tadziru. Tidak ada alasan kalian. Tidak ada untuk kalian tidak diterima uzur-uzur kalian, alasan-alasan kalian. Ya, qad kafartu ba'da iman, qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ya. Termasuk yang kita lihat dan kita saksikan sekarang ini, entah mereka itu jahil atau tidak, ya. Ketika lomba membaca ayat atau surat Al-Qur'anul Karim diberi hadiah khamr, ini perbuatan kufur. Walaupun kita tidak mengatakan kafir orang itu, ya, tapi ini harus betul-betul diadili, ya, dijalankan kepada mereka aturan-aturan hukum yang ada. Tidak boleh dibiarkan. Seorang baca Al-Qur'an, seorang menghafal surat Adz-Dzuha atau yang lainnya, kemudian dihadiahkan khamr, ini perbuatan memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya SAW dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka harus diberikan hukum yang setimpal. Tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, akan muncul lagi manusia-manusia jahil yang akan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, ya, memperolokkan Allah, memperolokkan Rasulullah SAW. Ya, ini contoh nyata, ya, yang kita lihat di zaman kita ini. Ya, baru berapa hari lalu, ya, tertangkap Maka oknum-oknum itu harus betul-betul diadili, ya, diberikan hukuman yang sepatutnya, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ijma para ulama, ya, ijma para ulama tentang masalah ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Ya, beliau mengatakan ajma'al muslimuna, kaum muslimin telah sepakat. Yani ulama-ulama kaum muslimin telah sepakat ala anna man sabballaha, bahwasanya barang siapa yang mengata-ngatai Allah au sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam, atau mengata-ngatai dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au dafa'a syai'an mimma anzalallahu azza wajalla, atau dia menolak sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah azza wajalla, au qatala nabiyan min anbiya'illah, atau dia membunuh salah seorang di antara nabi-nabi Allah azza wajalla, annahu kafirun bidzalika, sepakat para ulama kaum muslimin bahwa orang itu kafir, ya. Wa in kana muqirran bikulli ma unzila ilaihi, meskipun dia mengakui, ya, dia percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi ucapannya ini, dia telah kafir. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang pelaku yang mencela Allah, mencela ayat-ayat Allah, mencela Rasulullah SAW, mencela dari agama Allah ini, kata Imam Al-Khattabi, la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlihi, aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama-ulama kaum muslimin yang mereka berbeda pendapat dalam masalah ini tentang pelaku tersebut, hukumnya adalah dibunuh. Itu pada dasarnya demikian, ya, pada dasarnya demikian. Jadi orang yang memperolok-olokkan Allah, ya, dalam hukum Islam, ya, yang memperolokkan Allah, agama Allah, dan memperolokkan Nabi SAW, ya, itu hukum mati. Ya. Jadi status hukumnya, ya, itu hukum mati. Ya, adapun pelaksanaannya itu, ya, tentu yang melaksanakannya adalah penguasa yang menjalankan hukum Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara hal-hal yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan demikian pembahasan tentang pembatal kalimat la ilaha illallah, pembatal keislaman seorang, ya, yang ke-6 sudah selesai kita bahas, dan insyaallah kita bahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala tentang an-naqidus sabi', pembatal kalimat la ilaha illallah yang ke-7 insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Baik, saya kira cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan satu di antara pembatal-pembatal la ilaha illallah yang telah disampaikan, yaitu pembatal yang ke-6, dan masih ada pembatal-pembatal berikutnya insyaallah akan beliau jelaskan pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi kita diberi kemudahan untuk dapat memahaminya dan menjauhi pembatal-pembatal tersebut. Kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, khususnya pada pembahasan kali ini maupun yang lainnya, untuk menghubungi kami melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 8 4 6. Baik, kita buka dengan satu pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana kita membaca dari media-media sosial yang isinya di situ ada mengejek ya, ada pengejekan, ada pengolokan terhadap agama, baik itu ayat-ayat Al-Quran ya ataupun yang lainnya yang bersifat agama, dan itu kita ikut membacanya karena sering lewat di media sosial dan kita ikut membacanya, Pak. Kita ikut mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan dalam penjelasan Ustaz tadi. Ustaz, silahkan.
0: Baik, tentang masalah ini ya, kalau kita misalnya kebetulan buka medsos misalnya ada seperti itu, maka tentu kita mengingkari ya. Mengingkari kemungkaran itu ya ada tiga tingkatan. Apabila kita bisa merubah kemungkaran itu dengan wewenang kita, maka kita lakukan. Tapi tidak semua orang bisa merubah kemungkaran itu dengan wewenangnya, kan dia tidak punya wewenang. Maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan wewenangnya, maka dengan lisannya. Ya. Kalaupun dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan selamat dari apa yang kita lihat itu. Ya, atau kita bisa sampaikan kepada pihak yang mempunyai wewenang. Ya, bisa kita sampaikan ya, mereka nanti yang akan melanjutkan ya tentang perbuatan orang itu. Ya. Jadi kalau kita bisa punya apa, bisa menyambung ya, menyambungkan hal itu kepada yang berwenang, maka itu lebih, itu kita lakukan hal itu. Jadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya ya, minimal mengingkari dengan hati kita, kemudian kita tidak menyebarkannya, kita sampai di situ kita hapus ya. Karena kalau kita menyampaikan pada orang lain itu berarti kita termasuk ikut menyebarkan ya, oleh karena itu jangan ya, cukup sampai di kita, kita hapus ya, kemudian kita mengingkari dengan hati kita ya. Kalau kita bisa ingatkan kepada yang lainnya, kita ingatkan kepada orang yang mengirim pada kita atau ketika melihat hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal Ustaz, apakah ada keutamaan-keutamaan khusus di bulan tersebut, baik dari ucapan maupun amalan badan Ustaz? Silahkan.
0: Baik, tentang bulan Rabiul Awal ya, tidak ada keutamaan tertentu ya, karena bulan paling utama adalah bulan apa, Ramadan. Itu satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga tentang bulan-bulan haram ya, itu juga memiliki artinya dia lebih dari yang lainnya. Adapun bulan Rabiul Awal ya, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi tidak ada amalan-amalan khusus yang harus kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini. Ya, lakukan ibadah sebagaimana biasa dan sebagaimana lazimnya. Ya, ini mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat dan saya kira cukup sampai di sini karena ada kegiatan lain. Aku lu qouli hadza, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Manzilatu Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah, yang telah sampai pada pembatal-pembatal La Ilaha Illallah. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kembali penjelasan beliau mengenai pembatal-pembatal yang berikutnya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada kajian kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz Mubarak wa Mu'alim Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di Studio Al-Iman dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya, Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah di kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman.
9: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
3: Tahu.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهر سنة
2: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, "Tsumma birrul walidaini," yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apalagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salamah, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah

0: kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, merekalah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga dari apa yang mereka lakukan, dari kesabaran. Dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam, dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa-doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian, kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
5: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu, wa huwa ranul ladzi dzakara Allah." Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Sekali-kali tidak." Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan, kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib. Karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballigha." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya, tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قريبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya, paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alay.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamran fal ma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan, insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهايا سنة.
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
0: Makanlah dari rezeki yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
2: Ma yaquluhu idza rakiba dabbata.
3: Doa bepergian.

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

0: kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi am

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis. Subhan

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran,

0: Dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kawasan Bromo kembali dibuka mulai hari ini. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, menyatakan kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai Kamis 20 Agustus 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia bagian Barat setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan dinyatakan selesai. Rudianta menjelaskan pembukaan dilakukan setelah pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan pasca kebakaran dengan mempertimbangkan keselamatan pengunjung dan petugas. Kuota kunjungan wisatawan tetap seperti sebelumnya, yaitu 2.750 orang per hari. Pemesanan tiket juga sudah dapat dilakukan melalui laman resmi TNBTS. Rudianta mengimbau wisatawan mematuhi aturan dan arahan petugas, menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran di kawasan Bromo sebelumnya menyebabkan seluruh pintu wisata ditutup total sejak 8 Agustus. Api berhasil dipadamkan setelah penanganan selama 13 hari dengan melibatkan petugas gabungan. Manpan memastikan stok pangan untuk korban gempa NTT aman. Melansir Suara Surabaya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman. Pemerintah menyiapkan pasokan pangan agar kebutuhan korban bencana tetap terpenuhi. Amran menjelaskan pemerintah terus memantau ketersediaan pangan di wilayah terdampak, termasuk memastikan distribusi beras dan kebutuhan pangan lainnya dapat berjalan dengan baik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak gempa terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan pangan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Pemerintah sebelumnya juga memastikan cadangan pangan nasional dalam kondisi aman, dengan stok beras pemerintah yang terus dijaga untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan musim. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat terdampak gempa NTT tetap mendapatkan kebutuhan pangan di tengah proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan. Pecinta Al-Iman, ada kalanya kita sudah punya niat untuk belajar, tapi selalu ada alasan untuk menunda, menunggu waktu luang, menunggu lebih siap, atau menunggu momen yang tepat. Padahal bisa jadi momen yang tepat itu adalah saat kita memutuskan untuk memulai. Karena itu, Kursus Al-Iman hadir untuk menemani Anda belajar secara bertahap dengan lingkungan belajar yang mendukung. Dan kabar baiknya, Kursus Al-Iman kembali membuka kelas baru bahasa Arab untuk Anda yang ingin belajar dari dasar, baik menambah kemampuan maupun untuk lebih dekat dengan bahasa Al-Quran. Jangan tunda lagi. Informasi, jadwal, dan pendaftarannya bisa Anda lihat di Instagram @kursus.aliman. Kursus Al-Iman, jangan hanya punya niat untuk belajar, mulai langkahnya hari ini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di kesempatan siang yang berbahagia ini, yang mana insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan agama Islam, dan bahasan kita terakhir pada bab kewajiban istiqamah di atas Islam yang murni. Dan kita akan sampaikan penjelasan para ulama ya terkait dengan beberapa dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada bahasan-bahasan yang terakhir, dari mulai dalil yang ke-10 sampai dalil yang ke-14. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ke-10 yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dengan dikatakan oleh beliau, faqala wa lahuma fi hadithi Ibni Abbas, dan bagi al-Imam dan juga al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim, pada hadisnya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Artinya ada sebuah riwayat yang sanadnya berpulang, yaitu kembali kepada sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana riwayat ini dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Disebutkan di situ ya sebuah riwayat, faqulu kama qala al-'abd as-salih, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, faqul, lantas aku berkata, kama qala al-'abd as-salih, sebagaimana perkataannya hamba yang saleh. Yani maksudkan al-'abd as-salih, hamba yang saleh di sini itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam, Isa bin Maryam alaihi salam. Apa yang dikatakan dalam sebuah ayat, dan di situ sering kita lalui ketika kita membaca ayat tersebut, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu, dan aku ya pada waktu itu, alaihim syahidan, menjadi saksi atas mereka, madum tufihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Baik, ayat ini ma'asyar al-muslimin menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Isa AS dahulu ketika berada di tengah-tengah umatnya selalu mengajarkan kepada mereka apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kitab Injilnya mereka diarahkan, mereka dibimbing untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertawakal, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi seorang hamba ahli tauhid. Nah, penyimpangan-penyimpangan dan juga keyakinan yang batil dari trinitas yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan, itu setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit, yang nanti di akhir zaman dia akan turun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa sebuah visi nantinya, yang diantaranya adalah menyebarkan agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan yang kedua adalah membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Nabi Isa AS setelah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, beliau tidak mengetahui apa yang terjadi pada umatnya sepeninggal beliau alaihissalam, ya, dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari kesyirikan yang mereka lakukan, dari akidah trinitas yang mereka selalu anggap benar padahal tidak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ, apakah kamu menyuruh mereka untuk menjadikan kamu, wahai Isa, dan juga ibumu sebagai dua Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Isa AS menjawab seperti yang disebutkan pada ayat ini, ya, yang mana Nabi Isa menolak, mengingkari perbuatan mereka ketika Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka. Dan Nabi Isa berlepas diri dari perbuatan mereka setelah diangkat oleh Allah ke langit. Perbuatan mereka ini, dari keyakinan yang batil trinitas tersebut, kesyirikan yang mereka lakukan, penyimpangan, penyelewengan dari jalannya Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa berlepas diri dari itu semuanya. Namun ketika dulu, ketika Nabi Isa masih ada di tengah-tengah mereka, ya, Nabi Isa membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan siap menjadi saksi atas mereka, ya, ketika beliau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku siap jadi saksi atas mereka, ya, ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Sudah aku ajarkan mereka yang benar, sudah aku arahkan kepada tauhid, sudah aku bimbing mereka untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Namun setelah tidak ada, ya, diangkatnya Nabi Isa ke langit, maka perubahan itu terjadi secara besar-besaran. Nabi Isa siap menjadi saksi atas perbuatan mereka ketika Nabi Isa masih ada di tengah-tengah mereka. Namun setelah Nabi Isa tidak ada, Nabi Isa berlepas diri dari kerusakan yang ada pada mereka. Nah, apa yang disampaikan pada dalil yang ke-10 ini, itu menunjukkan bahwa adanya bentuk bara'ah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atas perbuatan umatnya yang mengada-ngada. فهو يدل على براءة النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثين المبدلين. Ya, terdapat isyarat bahwasannya Nabi berlepas diri, ya, dari mereka orang-orang yang mengada-ngada, membuat aturan baru dalam agama, perkara baru dalam agama, maupun amalan-amalan baru dalam agama, dan mengganti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya, beliau mengatakan apa tadi? Fa'akulu kama qala al-abdus salih, aku mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku siap menjadi saksi atas mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi umatnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Ketika masih hidup, Nabi menjadi saksi atas syariat yang beliau bawa, pengajaran yang beliau sampaikan, sunnah-sunnah yang beliau contohkan, dan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada umatnya. Namun, ketika Nabi sudah tiada, Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi perubahan pula seiring berjalannya zaman demi zaman, waktu demi waktu, maka tentu Rasulullah tidak mengetahui hal ini. Tidak sedikit perpecahan, tidak sedikit penyimpangan dari berbagai macam syariat ini, ya, yang dibuat-buat, ya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati umatnya itu dihalau oleh para malaikat Allah Azza wa Jal, Nabi ingin membela. Nabi memanggil mereka, umat-umat, itu umatku. Ya, itu umatku, kenapa dihalangi? Baru dijelaskan bahwasannya kamu Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Di situ. Baik, jadi intinya bahwa pada hadis yang dibawakan oleh al-muallif pada dalil yang ke-10 ini, itu menunjukkan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau yang menyimpang, yang menyeleweng, yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama ini. Makanya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam wanti-wanti, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang mengada-ada, membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka hukumnya tertolak. Kemudian dalil yang ke-11 yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dan derajatnya muttafaqun alaih wallahuma anhu marfu'an, dan bagi keduanya yaitu imamain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu' bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan ma min mauludin yuladu illa ala al-fitrah. Tidak ada seorang pun yang terlahir, ya, di dunia ini illa ala al-fitrah, melainkan anak itu masih berada di atas kesucian fitrahnya. Ya, anak yang terlahir dia ibarat kertas masih putih polos, ya, tidak ada satupun titik hitam dalam dirinya. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan di sini adalah anak itu di atas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan jika seandainya anak itu terjaga dari faktor-faktor luar sampai nanti dewasa, sampai nanti dia bisa berpikir dengan akal sehatnya, pasti dia akan menanyakan tentang zat yang menciptakan dia. Artinya ada di sana, ya, secara tabiat, secara fitrah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tauhidur rububiyah. Demikian pula sebagaimana anak ini juga tidak terdapat satupun kotoran dosa dan maksiat. Ya, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan. Tidak ada perkara-perkara yang ia lakukan dari perkara maksiat maupun perkara bid'ah. Seorang manusia terlahir dalam kondisi alal fitrah, ya, di atas fitrah, putih, belum ada kotoran sama sekali. Lantas bagaimana ketika mendapati seorang dia itu berbeda dari sisi keyakinan, dari sisi agama, maka itu karena faktor luar. Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi ayu nasiranihi ayu majjisanihi. Anak itu kalau dibiarkan secara fitrah, dia pasti akan memeluk Islam, dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja anak itu, kenapa mereka bisa menjadi orang Nasara, menjadi orang Majusi begitu ya, atau bahkan menjadi orang Yahudi? Ya karena faktor orang tuanya. Fa abawahu, lantas orang tuanya itulah bapak dan ibunya, yuhawwidanihi, menjadikan dia Nasranihi atau menjadikan dia seorang Nasara, ayu majjisanihi atau menjadikan dia seorang Majusi. Ya, yang menjadikan anak yang terlahir dalam kondisi bersih putih tadi adalah kedua orang tuanya, orang yang terdekatnya. Makanya nanti di akhirat orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban ya dari anak yang Allah titipkan kepadanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Bapak ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pimpin. Yang memimpin istrinya, ya kan? Yang memimpin anak-anaknya akan ditegakkan di hadapan Allah, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua keluarga yang ia pimpin. Nah, faktor inilah kenapa terjadi banyak manusia-manusia ya yang terlahir setelah itu menjadi orang yang kufur, tidak beriman, orang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani atau agama-agama yang lain. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, taubahnya seperti seekor binatang yang dia melahirkan anak yang sempurna. Ya. Yang tidak ada cacatnya. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan satu pendekatan. Bagaimana seorang itu terlahir dalam kondisi fitrah ya bersih, sempurna, tidak ada kekurangan hati, akal maupun pikirannya, itu semuanya masih putih, belum tercampur dengan hal-hal yang buruk dan juga tidak baik. Seperti ya binatang ternak ya. Unta, sapi ataukah kambing. Yang mana ketika melahirkan si anak ini ya, maka anak itu terlahir dalam kondisi sempurna. Sampai Nabi bertanya ya, hal tuhsuna fiha min jad'a? Apakah kalian mendapati dari anak binatang yang terlahir itu memiliki cacat? Hatta takunu antum tajda'unaha. Ya, sampai kamu pun juga terlahir dalam kondisi cacat bawaan itu. Maka tentu hal ini bisa dijawab tidak ada. Ya, kalau seandainya ada pun itu adalah sesuatu yang amat sangat langka. Namun secara umum di anal hukma alal ghalib, di dalam kita menghukumi itu berdasarkan sesuatu yang mendominasi. Secara ghalib maka tidak ada satu pun kekurangan maupun cacat. Semuanya terakhir adalah dalam kondisi sempurna. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Abu Hurairah dia membaca ya. Firman Allah Azza wa Jalla, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. Fitrah Allah ya, yang mana Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Ya, apa itu fitrahnya? Mengimani akan kebenaran Allah sebagai zat yang menciptakan dia dan sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Keimanan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, pengisahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis di atas dimaksudkan dengan didatangkan hadis tersebut oleh al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa makna fitrah ya, ketika seorang terlahir di dunia itu adalah al-Islam, ya, yaitu di atas Islam, yaitu al-iman, di atas iman, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam, agama yang murni, yang bersih dari berbagai macam kotoran, yang tidak tercampuri dengan satupun noda hitam. Nah, ketika manusia terlahir dalam kondisi fitrah ini, di atas iman, di atas Islam, maka ketika nantinya dia akan tumbuh besar, dia akan mengikuti apa yang sudah Allah sampaikan kepada Rasulnya dari ajaran-ajaran Islam. Makanya ajaran Islam, ya sebagaimana kita ketahui bersama, itu sejalan, selaras dengan fitrah manusia, ya. Karena memang agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Karena Islamlah agama yang benar. Adapun yang lainnya, maka itu tidak benar. Dan bentuk kemurnian Islam itu adalah apa yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika seorang dia melakukan satu amal, satu perkara yang tidak ada tuntunannya, dan perkara itu adalah perkara yang muhdats, perkara baru, perkara bid'ah dalam agama, maka hal ini bertentangan dengan kemurnian Islam itu sendiri. Ketika seorang terjatuh dalam perkara ini, berarti dia telah mengikis kefitrahan yang ada pada dirinya, kemurnian iman, kemurnian Islam yang ada pada dirinya. Nah, kenapa dibawakan riwayat ini menjadi dalil pada bab wajibnya istiqamah di atas Islam yang murni? Karena Islam yang murni sesuai dengan fitrahnya manusia, dan fitrahnya manusia yang terlahir ke dunia ini itu di atas Islam, itu di atas iman, ya. Ketika seorang dia tumbuh dewasa mengikuti syariat Islam, mengikuti ajaran-ajaran Islam yang murni, niscaya hal itu, ya, akan menjadikan dirinya terjaga dari berbagai macam kotoran. Namun ketika tumbuh dewasa, ya, dia mengadopsi segala macam amalan ataukah perkara maupun keyakinan selain dari apa yang dibawakan oleh Rasulullah dalam Islam yang murni ini, berarti dia telah berusaha mengikis fitrah yang ada pada dirinya sendiri. Dari sini kita mengetahui kewajiban kita untuk istiqamah di atas Islam yang murni, bukan Islam yang tercampur dengan perkara-perkara baru yang dibuat belakangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dibawakan hadis yang ke-12. Ya, ini dalil yang ke-12, riwayat berikutnya. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridainya, dia mengatakan riwayat ini pun juga riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Para sahabat waktu itu mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya, tentang kebaikan di sini maksudnya adalah tentang amal-amal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, amalan-amalan yang bisa masukkan mereka ke dalam surganya Allah, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu adalah kebaikan. Mayoritas mereka, para sahabat ketika itu, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik yang bisa menjadikan mereka lebih baik. Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Nah, sedangkan aku ini, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah ya tentang keburukan. Ya, tentang apa? Keburukan. Dan inilah yang membedakan Hudzaifah bin Yaman ini, ya, sahabat Nabi yang mulia, dengan para sahabat yang lainnya. Di mana ketika para sahabat yang lain bertanya kepada beliau tentang kebaikan, beliau itu justru bertanya tentang keburukan. Ya, tentang apa? Keburukan. Nah, kalau kebaikan itu sangat mudah sekali untuk bisa dikenali, untuk bisa diketahui melalui Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Terlebih ketika itu Rasulullah masih ada, masih hidup, ya. Jadi gerak-gerik, langkah demi langkah apapun, selama di situ seorang mempelajari Islam, maka dia berada di atas kebaikan. Terlebih ketika dia mau mengamalkan dan menjalankan amalan-amalan yang tertuang dan disunahkan dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan keburukan. Tidak semua orang tahu akan keburukan. Tidak semua orang tahu tentang kejahatan. Nah, Hudzaifah maksudkan hal ini supaya dia tetap terjaga di atas kebaikan. Supaya dia tidak terjatuh ke dalam keburukan. Ya, karena orang yang tidak tahu itu dimungkinkan dan bisa jadi rentan terjatuh dalam keburukan. Berbeda dengan orang yang sudah tahu, maka dia akan mengambil jarak, dia akan mengantisipasi dirinya jangan sampai terjatuh dalam keburukan tersebut. Makhafata an yudrikani, lantaran saya takut itu menimpaku. Nah, seperti itulah cara berpikirnya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Dia tidak ingin karena kebodohannya dia terjatuh dalam keburukan. Dia tidak ingin karena keterbatasan ilmunya dia terjatuh dalam apa? Perkara yang buruk. Dia tidak mau. Kalau kebaikan banyak dilakukan oleh mereka, para sahabat. Ya, orang bisa bertanya langsung kepada Nabi, orang baca Al-Qur'an Al-Karim, ya, dan banyak hal lagi yang lainnya yang bisa membuka jalan-jalan kebaikan atau pintu-pintu untuk melakukan amal-amal yang baik. Berbeda dengan keburukan, ya. Faqultu ya Rasulullah, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, sesungguhnya kami dulu itu pernah berada di fase kehidupan jahiliyah, ya, yang tidak ada satu pun dari kebenaran yang bisa kita raih. Semua, ya, mayoritas umat manusia berada di dalam kegelapan kemaksiatan, kegelapan keburukan, dan kegelapan jalan yang tersesat. Wa syarrin, dan keburukan, peperangan yang tidak ada henti-hentinya, mengubur anak perempuan yang masih hidup, ya. Dan banyak lagi perkara-perkara buruk yang lain. Dulu kami ini pernah berada di fase ini. Faja'ana Allahu bihadzal khair, lantas Allah pun mendatangkan kepada kami apa? Kebaikan ini, ya, Islam. Datang dari Allah, disampaikan kepada kita melalui Rasulnya, Rasulullah SAW. Ini adalah satu kebaikan. Fahal ba'dal khair min syar, kata Hudzaifah, lantas apakah nanti setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya, akan ada. Fakultu, lantas aku pun bertanya lagi, fahal ba'da hadzal syar min khairin, dan apakah nanti setelah, ya, muncul dan terjadinya keburukan ini akan ada lagi, muncul lagi kebaikan? Qala, na'am. Nabi menjawab, iya, ada. Wa fihi dakhan, ya, dan dalam kebaikan itu terdapat asap, ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya, ya, ketika terdapat kebaikan yang di situ juga terdapat asap, maka tidak semua orang bisa mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, karena terhalangi oleh asap itu tadi. Maka dari sini pentingnya seorang itu mempelajari Islam dan juga sering duduk di di majlis ahli ilmu yang berdiri di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qultu wa ma takhanu, dan aku bertanya, dan apa itu asapnya? Kata Nabi, ya, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ya. Kebenaran yang menjadi kabur lantaran asap, ya, dan asap itu adalah akan ada kaum dari umatku ini yang mana mereka mengambil tuntunan selain dari tuntunanku. Ya, selain dari tuntunanku, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Tuntunanku sudah ada, sunnahku sudah ada, namun mereka mengambil, mengadopsi dari tuntunan-tuntunan yang lainnya. Dan ini ada di zaman kita. Bagaimana banyak sekali, ya, mereka mengadopsi teori, ajaran dari orang-orang kufar. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Makanya kalau kita kembali melihat kepada buku para ulama, di antara perkara yang diwanti-wanti oleh mereka adalah filsafat. Itu di antaranya. Ya. Nah, mereka itu akan mengambil, ya, sunnah, pedoman-pedoman mereka selain dari apa yang aku tuntunkan. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka mencari hidayah, mengambil hidayah selain dari hidayahku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu mengenali sebagian mereka dan kamu pun juga akan mengingkarinya. Nah, ini yang dimaksudkan dakhon atau dukhan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Kabur jadi kebenaran itu. Agamanya apa? Islamiyah. Ya. Dan juga mazharnya yang nampak pun juga mazhar kaum muslimin. Ya, salat. Begitu ya, penampilannya pun juga penampilan Islam. Akan tetapi, ya, di situ ada banyak syubhat yang mengaburkan kebenaran. Nah, dan ini banyak dijumpai khususnya kalau sudah menyangkut masalah apa? Akidah dan keyakinan. Ada kebaikan, ya, namun kabur karena adanya orang-orang yang seperti ini yang menjadikan kabur itu kebenaran. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku, mengambil tuntunan hidup bukan dariku, dan juga mencari hidayah bukan dari hidayahku, ya, dengan cara mengadopsi, mempelajari, memahami berbagai macam teori-teori barat khususnya, kan begitu, ya, dari orang-orang kufar, ya, bukan orang-orang kufar secara umum. Kamu mengenali mereka dan kamu juga mengingkari perbuatan mereka. Nah, di sini kita pentingnya apa? Membentengi diri kita dengan ilmu, ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah kemurnian Islam yang harus kita cari, kita pelajari, kita gali melalui apa? Majelis-majelis ilmu di hadapan ahli ilmu yang benar-benar rabbani. Jika tidak, maka kita akan banyak terkena apa? Syubhat. Maka di zaman itu, ya, akan banyak syubhat. Kabur jadi kebenaran. Qultu, kemudian aku berkata lagi, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada keburukan? Kata Nabi, na'am. Iya, akan ada. Fitnatun amya wa du'atun ala abwabi jahannam. Itu fitnah yang bisa membutakan, mengkaburkan umat ini dari kebenaran, dari Islam yang murni. Dan juga keburukan itu banyaknya mereka penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan tersebut, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan itu keburukan, ya, setelah datang masa kebaikan yang terdapat asapnya tadi itu. Nah, ini pun juga kita rasakan di zaman kita. Tidak sedikit mereka, orang-orang yang mengajak kepada kesalahan, kebatilan, ya, kekufuran dan hal lain sebagainya yang mengarahkan kepada neraka jahanam, wal iyadzubillah. Dan Nabi apa? Memberikan ancaman, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti mereka, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Aku berkata kepada Rasulullah, sifatkan mereka itu kepada kami. Ya. Seperti apa nih orang? Seperti apa ini penyeru-penyeru yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam? Kata Nabi, qaumun min jildatina. Satu kaum yang mereka itu juga dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Sebagian ulama menafsirkan, ya, dari kulit kita adalah dari bangsa Arab, dan mereka ngomong pun juga menggunakan bahasa Arab. Sebagian yang lain itu adalah dari kulit Islam itu sendiri yang terlahir dari keluarga Islam, dan ketika mereka bicara pun juga bicara dengan bahasa-bahasa Islam. Akan tetapi di balik itu semuanya mengarah kepada kesesatan pintu neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah. Aku pun kembali bertanya kepada Rasulullah, "Fama ta'muruni in adraktu dhalik?" Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah ketika aku mendapati hal ini? Ya. Apa itu fitnah yang melanda? Fitnah orang-orang banyak bermunculan mengajak, menyeru umat kepada keburukan. Keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Islam, keluar dari tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana kondisi saya nantinya kalau berada di zaman seperti ini? Kata Nabi, talazam jama'at al-muslimin wa imamahum. Ya, kamu tetap berada di jamaah kaum muslimin, yaitu berada di persatuan dan kesatuan kaum muslimin, dan juga di bawah pimpinan imam dan pemimpin mereka. Artinya, kalian jangan memecah diri kalian, berpisah dari komunitas kaum muslimin yang tunduk, taat dan patuh kepada pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wal imam. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika seandainya di zaman itu tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada pula imam, ya, sangat sedikit barangkali, atau sangat langka sekali kaum muslimin di situ, dan juga tidak ada pemimpin. Kata Nabi, fa'atazil tilkal faraqun laha. Maka, i'tazil, jauhi, pisahkan dirimu dari firqah-firqah, sekte-sekte itu semuanya. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa di zaman yang nanti akan banyak bermunculan para dai yang menyeru kepada neraka, kesesatan, kegelapan, yang mana mereka memiliki berbagai macam pemikiran yang menyimpang sehingga satu sama lain memiliki banyak sekte, banyak perpecahan. Nah, ketika kaum muslimin, jamaatul kaum muslimin tidak ada, ya, komunitas dari kaum muslimin di atas sunnah itu tidak ada misalkan, dan juga pemimpinnya pun juga tidak ada, apa yang harus dilakukan? Jauhi mereka semuanya. Jangan sekali-kali mengikuti mereka. Walau anta adha ala asli syajarah, sekalipun kamu harus menggigit, ya, akar pohon untuk mempertahankan apa? Agama yang benar, sunnah yang benar, sekalipun harus bersusah payah dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keistiqomahan di atas Islam yang murni. Hatta ya'ti

siapapun yang dia terjatuh pada apinya, maka dia pasti akan dapat pahala dan dihapuskan dosa dia. Wa man waqa'a fi nahrihi, dan barang siapa yang terjatuh pada sungainya, wajaba wizruhu wa hutu ajruhu, maka dia mendapatkan dosa dan pahalanya akan dihapuskan. Qultu thumma madza? Qala hiya qiyamus saah. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian setelah itu ada apa lagi? Kata Nabi, hiya qiyamus saah. Saat itu ya terjadilah hari kiamat. Nah, hadis yang ke 12 ini ya dibawakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang bagaimana fase dari berjalannya zaman menuju hari kiamat. Bagaimana sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman terus menanyakan hal ini dan jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana nanti akan ada problem A, B, C, D, begitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Nabi juga menjelaskan itu semuanya. Nah, riwayat ini dijadikan sebagai dalil yang ke-12 ya oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang mana dimaksudkan dengan adanya riwayat pada bab ini atau pada mauzu' ini wajibnya untuk istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Islam yang benar, dan istiqamah bersama kaum muslimin dan memimpin mereka. Ya, wajibnya istiqamah. Karena zaman tidaklah berganti zaman, melainkan di setiap zaman itu pasti muncul fitnah. Dan kadar fitnah antara satu zaman dengan zaman yang lain tentu berbeda. Seperti yang disinggung dalam riwayat di atas. Maka dari situ ya kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk menjaga keistiqamahannya di atas Islam yang murni, di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan di atas kebersamaannya dengan persatuan kaum muslimin di atas sunnah beserta pemimpin mereka. Sebagaimana pula wajibnya untuk mengantisipasi diri, ya, menjaga diri, menjauhkan diri dari berbagai macam kelompok, sekte, perpecahan yang mengatasnamakan Islam. Karena tidaklah ada satu sekte, satu kelompok maupun firq yang mereka mengatasnamakan Islam, melainkan di situ ada penyeru yang mengajak kepada neraka, jahannam, wal'iyadhu billah. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada kesempatan yang lain menjelaskan tentang perpecahan umat ini, ya, sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah, 72 golongan terancam masuk neraka. Karena apa? Penyimpangan mereka, penyelewengan mereka, kerusakan akidah mereka, kerusakan amalan mereka, disebabkan apa? Hawa nafsu yang mereka turut campurkan, dan juga amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, akidah-akidah yang mereka adakan, yang sudah keluar dari ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang murni dari Islam ini. Sebagaimana pula ya riwayat di atas menunjukkan adanya tahzir, peringatan tegas dan keras dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu membuat perkara baru dalam agama. Maka siapapun yang membuat perkara baru atau melakukan satu amalan baru yang tidak ada tuntunan dan sunnah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka itu rentan terjatuh dalam kesesatan dan sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, pelaku bid'ah itu lebih sulit taubatnya dibandingkan dengan pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar ketika dia diingatkan, dia tahu, dia yakin itu adalah keliru, dia melakukannya karena khilaf menuruti hawa nafsu. Namun ketika sudah diingatkan, disadarkan, pasti dia akan kembali, ya, meninggalkan itu semuanya dan menuju kepada agama Islam yang benar. Sedangkan mereka orang, ya, pelaku-pelaku bid'ah, orang yang suka membuat perkara baru dalam agama ini,

0: diingatkan, ya, justru mereka merasa benar dan mereka menganggap itu adalah baik, ya, dan seterusnya. Sehingga anggapan-anggapan inilah yang mereka jadikan sebagai parameter di dalam menilai sebuah kebenaran. Makanya mereka itu sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan barunya, atas akidah yang mereka buat-buat seperti itu. Kemudian hadis yang ke-13. Waqala Abu Aliyah. Dan Abu Aliyah mengatakan, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa'idha ta'lamtumuhu fala targhabu anhu. Jika kamu mempelajari Islam, maka janganlah kamu benci terhadap agama Islam. Wa'alaikum bis-siratil mustaqim. Ya, wajib atasmu untuk selalu berada di jalan yang lurus. Fa'innahul Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tanharifu 'anil sirat shimalan wala yaminan. Dan janganlah sekali-kali kamu menyimpang dari jalan yang lurus itu, baik ke kiri maupun ke kanan. Wa 'alaikum bi sunnati nabiyyikum, dan wajib atasmu untuk berpegang teguh di atas sunnah nabimu. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, dan hati-hatilah kamu, ya, dari hawa-hawa nafsu tersebut. Subhanallah. Ini merupakan satu nasihat yang sangat berharga kepada kita penerus Islam. Pertama, kita harus belajar Islam. Dan itu adalah hukumnya wajib. Agar kita tahu Islam yang sebenarnya, Islam yang murni. Bukan Islam yang dibuat-buat. Nah, jika kita sudah mau belajar Islam, tahu Islam, maka hendaknya kita apa? Mencintai, menyukai Islam. Bukan malah membenci Islam, membanding-bandingkan dengan ajaran-ajaran di luar Islam yang semuanya itu adalah kesesatan. Ya. Dan sebagaimana pula beliau memerintahkan nasihati untuk istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, yaitu apa? Jalan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan sekali-kali janganlah menuruti hawa nafsu. Nah, pada nukilan ucapan Abu Aliyah ini dimaksudkan oleh al-muallif adalah hendaknya seorang muslim itu senantiasa menetapi agama Islam, mencintai Islam, sebagaimana pula dia menetapi sunnah dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keduanya itulah yang akan mendatangkan bagi seorang muslim dan muslimah keselamatan dan juga kebahagiaan, karena hidayah berada pada keduanya, berada di atas agama Allah Islam dan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan jangan sampai dalam urusan agama seorang itu melibatkan hawa nafsunya, ya, jangan sampai karena hal itu nanti akan menjadikan dia tersesat, ya, karena hawa nafsu ini ketika dia itu selalu diikuti, dituruti, maka tidaklah mengantarkan kecuali kepada keburukan, dosa, maksiat, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diberikan satu tanggapan oleh al-muallif setelah menukilkan ucapan Abu Aliyah, ta'ammal kalama Abi Aliyah hadza ma ajalla. Renungi, ya, ucapannya Abu Aliyah ini. Betapa agung ucapan tersebut. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadhdhiru fihi min al-ahwa. Dan hendaknya kamu tahu zaman beliau, ya, ketika memperingatkan kaum muslimin dari hawa nafsu. Allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Barang siapa yang menjadi budaknya hawa nafsu, menuruti hawa nafsu, niscaya dia akan benci sama Islam. Kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, mengekor, mendewakan hawa nafsu, ya, maka dia akan membenci Islam. wa tafsir al-islami bisunnah. Sebagaimana pula ya ucapan Abul Aliyah ini menjelaskan bahwa Islam ya itu hakikatnya adalah sunnah itu sendiri. Islam tidak akan tegak tanpa sunnah. Ya. Karena bagaimana kita memahami Islam tanpa memahami sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menafsirkan kepada kita melalui ucapan, perbuatan secara langsung ya. Bagaimana soal itu memahami Islam dan melaksanakan agama Islam. Dan itulah sunnah beliau. Wa khawfihi ala a'lami at-tabi'in wa ulama'ihi min al-khuruj 'an al-islam wa sunnah. Sebagaimana pula ya dari ucapan Abul Aliyah ini menunjukkan betapa khawatirnya beliau dari para ulama dari kalangan tabi'in ya akan keluarnya mereka dari Islam dan sunnah ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ketika mereka tidak menjadikan sunnah sebagai landasan dan pegangan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatabayyanu laka ma'na qawlihi ta'ala, maka dari sini akan jelas kepadamu ya makna dari firman Allah idz qala lahu rabbuhu aslim, ya ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya berserah dirilah. Ibrahim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya khususnya Nabi Ibrahim ya untuk berserah diri, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalihi ta'ala, dan juga ucapan Allah azza wa jalla wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya demikian pula Ya'qub alaihissalam yang merupakan ya akar dari turun temurunnya orang-orang Yahudi begitu ya Bani Israel Ya'qub alaihissalam. Wa qalihi ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan barang siapa yang benci kepada agama Nabi Ibrahim ya, tidak ada yang benci kepada Nabi agama Nabi Ibrahim melainkan orang-orang yang bodoh terhadap dirinya. Wa asbahi hadhihi al-usul al-kibar, dan hal-hal yang serupa seperti perkara-perkara pokok yang agung allati hiya aslul iman wan nasu anha fi ghaflah, yang mana itu merupakan ya pokok dari segala macam pokok, dan kebanyakan manusia itu berada dalam kelalaian. Wa bi ma'rifati hadha yatabayyanu laka ma'na al-ahadits fi hadzal bab wa amsalha, maka dari sini ya sejauh anda mengetahui maka sejauh itu pula jelas bagi anda makna-makna hadis pada bab ini dan yang selainnya. Maknanya apa ya, bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla adalah dia mengikuti Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan totalitasnya kita, taslim kita, penyerahan diri kita untuk mengikuti sunnah itu merupakan bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun annaha la tanaluhu, ada manusia yang dia membacanya demikian pula ayat-ayat yang semisalnya, dan dia itu aminun merasa dia merasa aman bahwasanya dia tidak akan mendapatkannya, wa yadhunnuha fi nasin kanu fabanu aminan makrallah, dan menganggap bahwasanya itu ada pada manusia yang dahulu mereka itu menjadi jelas sehingga mereka merasa aman dari makar Allah, fala ya'man makrallahi illa alqaumul khasirun, maka tidak ada yang akan aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maknanya bahwasannya keamanan itu berada di atas Islam yang murni, di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengambil selain sunnah, bahkan mengambil ajaran jalan selain sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka niscaya dia tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, yaitu dalil yang ke-14, dibawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau pernah membuat sebuah garis ya di hadapan kami. Tsumma qala hadza sabilullah, kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian beliau pun juga menggaris banyak garis ya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Tsumma qala hadhihi subul, kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, di setiap jalan-jalan ini ya, masing-masing jalan ini terdapat syaitan yang menyeru manusia untuk masukinya. Sedangkan jalan Allah hanya satu. Ya, jalan kebenaran hanya satu dan itu jalan yang lurus. Namun di sebelah kanan kirinya terdapat banyak jalan-jalan syaitan yang mereka menggoda manusia untuk masukinya. Jalan kemaksiatan, jalan hawa nafsu, jalan perzinaan, jalan kesesatan, jalan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan banyak lagi yang lainnya. Wa qara'a, dan beliau membaca, wa anna hadha sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u subul, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Nah, riwayat ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menunjukkan kepada kita bahwa jalan Allah yang lurus ini hanya satu, yaitu Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang di situ terdapat kemurnian sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun ya, jalan-jalan walaupun berlabelkan Islam, selama di situ tidak nampak sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka itu adalah jalan-jalan syaitan yang membahayakan orang yang memasukinya. Ya, karena syaitan ada dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Maka kewajiban bagi kita seorang muslim dan muslimah adalah mengikuti jalan Allah yang lurus, yang itu adalah Islam itu sendiri, dan itu adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga dari dalil ini semuanya kita mengetahui wajibnya seorang muslim, wajibnya seorang muslimah untuk istiqamah di atas Islam yang murni, yaitu di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Islamu wa sunnah, Islam itu adalah sunnah, wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah bagian dari Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan kaum muslimin dan juga kaum muslimat sebagai bahasan terakhir dari bab kewajiban istiqamah di atas Islam yang murni. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Seorang muslim tuh pak, gak pernah menganggap remeh temannya siapapun walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbim ri'im minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim, meremehkan seorang muslim, itu keburukan loh pak. Kita terkadang pak pengennya bergaul sama orang-orang kaya, gak mau, dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere, yang kita berpikir ah gak bakalan ada manfaatnya buat saya ini. Ini akhi, ada pepatah mengatakan emas memang lebih berharga dari kayu, pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa? Kayu. Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan. Iya. Pernah suatu ketika, iya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah sallallahu. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Iya. Bagaimana kabar kamu? Enggak lihat. Lama sekali kamu enggak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat respect sama perempuan ini, pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dulu, iya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, Dia yang selalu mendatangi kami dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

0: Faedah Kajian.
1: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada diana namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan. Bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu, bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu Mudhor. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhor, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Maka semuanya itu terkumpul, akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq azim. Ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung. Ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya ya, kehormatan nasabnya ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas ya, kuatnya rasa malu ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabe, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin adzim ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.

Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu, ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini, mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: فائدة كاجية.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu, ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini, mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Alhamdulillah.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubs thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji

0: dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masa.

0: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita, kaki kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa semua ilmu. Ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan talabul ilmi min afdhalil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholatku. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira." Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. "Wa la yaghfiru dhunuba illa anta." Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. "Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni." Maka ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. "Warhamni," dan berikanlah rahmat kepadaku. "Innaka antal ghafurur rahim." Sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
2: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah. Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahlul kadhibin. Ini dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yuro, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafabil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan dan juga nikmat dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di atas jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan tentunya kepada para sahabatnya serta kepada umatnya yang senantiasa mengamalkan menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini sore hari ini alhamdulillah Aliman dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda tentunya dalam program acara pembelajaran bahasa Arab. Dan insyaallah kita di edisi 20 Agustus 2026 ini atau bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah, insyaallah kita akan belajar bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Ustaz Basher Afidhallah Ta'ala yang akan beliau sampaikan dari Sumba. Dan coba kita kontak dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan beliau telah bersambung bersama kita melalui telekonferensi langsung dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan kita doakan kepada beliau dan kepada para kaum muslimin yang ada di Nusa Tenggara Timur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keamanan dan juga kesabaran bagi yang ditimpa musibah. Kepada untuk mempersingkat waktu, kita coba kita simak belajar bersama ustaz kita dari Sumba dan kita kepada ustaz kami persilakan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, insyaallah taala pada sore hari ini kita akan masuk pembahasan tentang Ad-Darsus Tsamina Asyara, pelajaran yang ke-18, kaitannya tentang Inna wa Akhwatuha. Inna wa Akhwatuha. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Inna wa Akhwatuha, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Al-Kalimat Al-Jadidah. Syadidun artinya keras. Syadidun artinya keras. Al-iqabu artinya hukuman. Al-iqabu artinya hukuman. Aqaba yu'aqibu artinya menghukum. Bakhilun artinya pelit. Bakhilun artinya pelit. Nafi'un artinya bermanfaat. Nafi'un artinya bermanfaat. Asadun artinya singa. Asadun artinya singa. Baik, sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu bahwasanya inna wa akhwatuha ini masuk pada jumlah ismiyah. Inna wa akhwatuha masuk pada jumlah ismiyah. atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya Allahu ghafurun. Contohnya Allahu ghafurun. Nah, ini terdiri dari mubtada dan khabar. Ketika masuk inna, maka status mubtada dan khabar itu menjadi berubah. Innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Atau contoh lain, sebelum kita membaca contoh-contoh yang ada di dalam buku ini, kita contohkan terlebih dahulu dan contoh yang lain. Contoh lain, matalan al-baytu jamilun. Al-baytu jamilun. Al-baytu mubtada, jamilun khabar. Ketika masuk inna, maka al-baytu di sini bukan lagi menjadi mubtada. Jamilun bukan lagi menjadi khabar bagi mubtada tadi. Tapi al-baytu, innal baita jamilun. Maka inna, sesungguhnya al-baita, rumah itu, rumah di sini menjadi isim inna. Jamilun menjadi khabar, khabar inna. Sekarang kita akan baca contoh-contoh yang ada di sini. Yang pertama, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian contoh yang kedua, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya hukuman Allah itu amatlah pedih. Kemudian yang ketiga, innallaha karimun. Sesungguhnya Allah itu maha mulia atau maha dermawan. Walakinnal insana bakhilun. Akan tetapi manusia itu bakhil, pelit. Kemudian yang keempat, laita makkata qaribatun. Laita makkata qaribatun. Laita di sini artinya untuk berandai-andai, ya. Seandainya Makkah itu dekat. Seandainya Makkah itu dekat. Kemudian yang kelima, la'allal ilma nafi'un. La'allal ilma nafi'un. La'alla di sini untuk, ya, sesuatu berharap tapi yang bisa dicapai. Sesuatu yang bisa dicapai. Kemudian la'allal ilma nafi'un. Semoga ilmu itu bermanfaat. Kemudian yang keenam, ka'annal khatiba asadun. Ka'annal khatiba asadun. Ka'anna artinya seolah-olah. Ya, ini permisalan. Ka'annal khatiba asadun. Ya, khatib itu seperti seekor singa. Ya, khatib itu seperti seekor singa. Kalau kita lihat contoh yang pertama, di sini inna. Ya. Kemudian yang kedua, di situ ada kalimat anna. Kemudian yang ketiga, ada kalimat lakinna. Kemudian yang keempat, ada kata laita. Kemudian yang kelima, ada la'alla. Kemudian yang keenam, ada ka'anna. Nah, ini anna, lakinna, laita, la'alla, ka'anna. Ini namanya akhwatu inna. Akhwatu inna. Apabila masuk pada jumlah ismiyah, maka yang tadinya menjadi mubtada, ya, berubah statusnya menjadi isim inna. Kemudian yang tadinya menjadi khobar bagi mubtada itu, statusnya berubah menjadi khobar inna. Baik, sekarang kita akan membaca al-qa'idah. Al-qa'idatu yang pertama, al-ula, inna wa akhwatuha hurufun tusamma al-hurufan nasikhata. Inna dan saudara-saudaranya, ya, lakinna, anna, laita, la'alla, ka'anna, ini dinamakan dengan huruf nasikhah, ya, al-huruf an-nasikhah. Dan inna ini huruf, ya, berbeda dengan kana, ya, kana itu fi'il. Akan tapi kalau inna ini huruf, li'annaha tughayyiru hukmal mubtada'i wal khabar. Kenapa disebut dengan huruf-huruf an-nasikhah atau huruf-huruf yang bisa menghapus status mubtada dan khabar? Li'annaha tughayyiru hukmal mubtada'i wal khabari. Karena inna, ya, wa akhwatuha tughayyiru, merubah hukmal mubtada'i wal khabar, ya, hukum mubtada dan khabar. Wa hiya tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Inna tansibu al-mubtada'a, menjadikan isimnya menjadi nasab. Ya. Kalau tadi sebelumnya, mubtada itu pada dasarnya hukumnya marfu. Ya. Hukumnya marfu. Akan tetapi, ketika dimasuki inna, maka statusnya berubah menjadi mansub. Wahia tansibul mubtada. Inna itu menasabkan mubtada. Wa yusamma ismaha. Dan dinamakan dengan, disebut sebagai isim dari inna. Wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabar. Wa yusamma khabaroha, dan disebut sebagai khabarnya. Contohnya tadi, inna allaha ghafurun rahim. Ya. Pada dasarnya kalimat ini terdiri dari mubtada dan khabar. Ketika masuk inna, maka inna di sini namanya harfu taukidin wa nasbin, huruf yang menunjukkan penegasan, ya, menunjukkan penegasan untuk menguatkan suatu pernyataan. Ya, contoh lain, al-ustadu hadirun. Al-ustadu hadirun. Untuk menegaskan bahwasanya ustadz itu benar-benar sudah ada, maka kita bisa menggunakan innal ustadza hadirun. Innal ustadza hadirun. Maka contoh di contoh yang pertama tadi, innallaha ghafurun, ya. Allah di sini statusnya berubah menjadi isim inna mansub bil fathah. Ghafurun ini namanya khabar, inna marfu'un bid dhammah. Khabar inna marfu'un bid dhammah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa hadhil huruf, ya. Dan huruf-huruf ini adalah inna litakidil jumlah. Inna fungsinya untuk apa? Ya. Litakidi al-jumlah, untuk menguatkan kalimat tersebut. Bagaimana yang saya contohkan tadi, ya, misalkan di kelas gurunya sudah hadir. Kemudian untuk menegaskan bahwasanya guru tersebut sudah hadir, maka kita gunakan inna. Innal ustadha hadirun. Gurunya benar-benar sudah, sesungguhnya gurunya itu sudah hadir. Nah, ini li ta'kid al-jumlah. Kemudian anna li ta'kid al-jumlah, ya. Inna dan anna ini fungsinya sama. Kemudian lakinna ini lil istidrak, ya. Lil istidrak artinya dia menyebutkan suatu hukum yang berlawanan dengan hukum yang pertama. Contohnya di sini, innallaha karimun. Allah itu maha karim, ya, maha dermawan, maha mulia. Walakin al-insana bakhilun. Yang membandingkan antara dua sifat yang berbeda. Nah, ini maksud dari lil istidrak. Kemudian yang ke selanjutnya, laita. Laita ini litamanni. Ya. Litamanni. Akan tetapi, tamanni artinya berangan-angan. Akan tetapi laita ini biasa digunakan untuk sesuatu yang mustahil atau yang sulit untuk, ya, didapatkan atau sulit untuk terjadi. Contohnya ada seorang penyair mengatakan alalaita syababa yaudu yauman, ya. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Masa muda orang kalau sudah tua tidak mungkin bisa kembali. Nah, ini contoh penggunaan laita. Laita itu untuk berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin atau sulit untuk didapatkan atau terjadi. Jadi laita ini litamanni wa wa talabul amri alladhi fihi usrun, yaitu mengharapkan, talabu al-amri, mengharapkan suatu perkara alladhi fihi usrun, yang sulit untuk didapatkan, ya, yang sulit untuk didapatkan atau yang tidak mungkin untuk terjadi. Seperti orang tua mengharapkan, ya, orang yang sudah usianya tua dia berharap agar bisa kembali muda. Ini sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Kemudian selanjutnya la'alla. Nah, berbeda dengan la'alla. La'alla ini namanya litarajji. Ya, fungsinya untuk at-tarajji, mengharapkan sesuatu yang mungkin didapatkan. Ya, sesuatu yang mungkin didapatkan. Wa wa talabul amri alladhi nuhibbuhu, yaitu mengharapkan suatu urusan atau suatu perkara alladhi nuhibbuhu, yang kita sukai, ya. Contohnya, ya, sebagaimana di contoh sebelumnya, la'allal ilma nafi'un, ya, semoga ilmu itu bisa bermanfaat. Semoga ilmu itu bisa bermanfaat. Nah, ini gunakan la'alla. Jadi perbedaan antara laita dan la'alla, kalau laita itu, ya, sama-sama maknanya secara umum, ya, mengharapkan sesuatu. Tetapi bedanya kalau laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau yang sulit untuk didapatkan, sementara la'alla mengharapkan sesuatu yang mungkin didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu ka'anna litashbih. Ka'anna, ya, ini untuk mengumpamakan, yang memberikan perumpamaan. Bagaimana contoh tadi, contoh yang terakhir, ka'annal khatiba asadun. Ya, khatib itu seolah-olah seperti seekor singa. Ya, khatib itu seolah-olah seperti seekor singa. Baik. Sekarang kita masuk namudajun lil i'rab. Namudajun lil i'rab. Ini contoh bagaimana kita mengi'rab kalimat yang didahului oleh inna wa akhwatuha. Contoh di sini innallaha ghafurun. Inna harfu ta'kidin wa nasbin. Inna harfu ta'kidin wa nasbin. Allah ismu inna mansubun bil fathah. Ismu inna mansubun bil fathah. Ghafurun khabaru inna marfu'un bil dhammah. Ghafurun khabar inna marfu'un bil dhammah. Baik. Barangkali ada di antara pemirsa yang ingin membaca al-amthilah dan al-qa'idah, ya, kami berikan kesempatan kepada pemirsa sekalian. Naam.
0: Nah, pemirsa Alman TV dan juga pula pendengar radio Soal Alman 918 AM di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ya. Silakan dengan Ibu, siapa dari mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
2: Ummu Abdillah Solo, Ustaz.
0: Oh iya, silakan Ummu Abdillah Solo. Ya, silakan langsung dengan Ustaz Mahfud Basir yang ada di Sumba. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Umar Abdillah, ya? Ya, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Silakan Umm Abdillah.
3: Dadaan. Belum kelihatan Ustaz dari awal.
1: Iya, silakan. Kembali.
3: Kurang lagi, kurang ke atas lagi. Al-Qa'idah, dari Al-Qa'idah.
1: Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah kemudian Al-Qa'idah.
3: Belum melihat apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amalan. Ad-Darsu, lagi-lagi ya. Amalan. Alhamdulillah, amalan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kania, wa'lamu anna waha syadidu yaqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat dahsyat siksanya, sangat keras siksanya. Tamisan, inna waha karimun, darakina insana rahilun. Sesungguhnya Allah itu karim, maha murah, pemurah. Maha dermawan, Pak, ya. Balakina akan tapi manusia akhir pikir Rabbian laita makata waribatun dekat alangkah laita alangkah inginnya
1: alangkah atau seandainya
3: seandainya maka itu dekat ya
1: yeah.
3: Seandainya maka itu dekat khamisan la ilma nafian semoga ilmu ya Ustaz
1: ya.
3: Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat
1: mudah-mudahan atau semoga ilmu itu bermanfaat nam
3: mudah ilmu itu bermanfaat sadisan ka'anna khotiba asadun khotiba
1: khotiba
3: seolah-olah khotib itu seperti singa Ustaz
1: seperti singa nam
3: betul Ustaz.
1: Betul, betul Bu. Naam. Sahih.
3: Al-Qa'idah. Amalan inna akhwatuha hurufun sama al-hurufan nasirah di anaha mengiru
1: tughayiru
3: umah muktadai wal-khabari baya ansibul betadana bayu sama ismaha batarfa'ul khabaro bayu sama khabaroha
1: nam
3: kemudian sesungguhnya inna itu adalah inna dan saudara-saudaranya itu huruf nas dan nama huruf nasih
1: nam di annaha
3: di huruf nasih karena merubah hukum mubtada dan khabar dan ya dia menasabkan mubtada dan dinamakan isim mutabda dan
1: isim inna
3: khabar yang dinamakan
1: isim khabar inna
3: mutabda,
1: ya. Ismuha maksudnya di sini isim inna
3: isim inna isim inna. Dan merupakan khabar yang dinamakan khabar inna itu ya khabar
1: ya.
3: Khabar inna
1: ta ataniyatu
3: belum kelihatan belum kelihatan Ustaz. Asal wadihil hurufu iya inna litakiti inna takiti jemati anna litakiti jemati lakin iterok
1: nah.
3: Artinya akhir itu istidrak berapa saat? Istidrak.
1: Istidrak itu seperti membandingkan antara dua hal yang berbeda. Contohnya
3: akan tetapi artinya akan tetapi. Baita litamani bahwa tolakul amri aladhi fihi usul. Baita seandainya,
1: Pak. Baita seandainya, ya. Ini lebih ke angan-angan yang
3: berangan-angan untuk mencari urusan yang adanya lebih mudah
1: daripada sulit didapatkan, ya, usrun.
3: Nah, la litarji bahwa tolabul amri alazi nuribu pala itu harapan ya tadi,
1: harapan ya,
3: harapan atau berdoa mengharapkan dia mencari urusan yang disenanginya,
1: mengharapkan ya, sesuatu yang disenangi, mengharapkan sesuatu yang disenangi. Ya,
3: karena litasbih menyerupakan salah lah. Litasbih itu untuk menyerupakan saja.
1: Menyerupakan, naam. Naam.
3: Belum kelihatan sekarang.
1: Namudajun lil i'rab.
3: Belum kelihatan. Namudajun lil i'rab. Awalan inna allaha ghafurun, inna harfun ta'kid wa nasbin, allaha ismu inna mansubun bil fathah, ghafurun khabaru inna marfu'un bil dhammah,
1: khabaru inna marfu'un bil dhammah. Naam. Barakallahu fiki Ummu Abdillah, jazakillahu khairan. Sekarang kita masuk ke latihan. Kita coba mengerjakan latihan at-tadribatun at-tadribul awal. Nah,

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ani. Nah, Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita masuk ke tadribat, Bu. At-tadrib al-awwal.
0: Tatribatun Tatribul awal Ajin Ajinnya Harus Harus Nasihto Wasmahu Bapak Barohu
1: Nah.
0: Awalan Inna sholata wajibatun.
1: Ayin al-harfan nasikh. Tentukan huruf nasikhnya yang mana, Bu?
0: Inna sholat.
1: Inna. Kemudian isimnya?
0: Inna harfu takidin wa nasbin.
1: Isimnya yang mana, Bu?
0: Sholata. Ismun inna.
1: Khobarnya
0: Khabarnya wajibatun.
1: wajibatun na'am. Tanian
0: Tanian laita dawa'a laditun.
1: alharful nasikh
0: Harpun asih laita.
1: laita isimnya
0: Ismun inna adawa'a.
1: Dawa'a khobarnya khobar laita
0: Latitun obaruna.
1: ma makna laita di sini, Bu? Laita dawa'a ladidun.
0: Seandainya obat itu enak.
1: Seandainya obat itu enak, ya. Artinya ini sesuatu yang tidak ya, jarang didapatkan obat itu enak. Nah. Kemudian yang ketiga.
0: Alisan.
1: Salisan, na'am.
0: Tiba munafiqun. Ka'ana harful nasih.
1: Harfun nasikh, na'am.
0: Tiba ismun inna.
1: Ismu ka'anna. Al-kadhiba ismu ka'anna. Naam.
0: Munafiqun kobaru ka'anna.
1: Naam. Rabi'an.
0: Rabi'an la'an darsa sahlun. La'ala al-kul nasih. Adarsa ismun la'ala.
1: Naam.
0: Sahlun khabarul la'ala.
1: Khabaru la'alla. Ma makna la'alla, Bu?
0: Semoga, Ustaz.
1: Semoga.
0: Semoga pelajaran itu mudah.
1: Semoga pelajaran itu mudah. Apa bedanya sama laita, Bu?

0: Laitan seandainya kan.
1: Kalau laita itu lebih ke angan-angan, ya, angan-angan sesuatu yang sulit atau tidak mungkin didapatkan, sulit didapatkan atau tidak mungkin didapatkan. Ada akan tapi kalau la'alla itu sesuatu yang kita sukai, yang mungkin kita kita dapatkan. Naam. Khamisan, naam.
0: Khamisan, inna allaha zamilun yubekul zamal.
1: Inna allaha
0: al-kul nasih.
1: Aina ismuhu? Isim minna, naam.
0: Samirun Yukibul Jamal Khobar Inna.
1: Jamilun Khobar Inna, naam. Jamilun Khobar Inna, naam. Sadisan.
0: Bisa Anna Siyu Rabiakun Rakinna Rasul Fakirun Rakinna Arkun Nasih
1: Arkun Nasih, naam.
0: Atwa ismun lakinya
1: isim inna, naam. Khabarnya katirun, naam. Ahsanti, barakallahu fiki wan wajazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke at-tadribu tsani, ya. Bagi yang ingin mencoba silahkan, naam, untuk latihan.
2: Ya, bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga boleh mendengar radio Suara Aliman 918 AM di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari tadibat-tadibat bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Ustaz Mahfud Basir Hafizullah Ta'ala, Anda dapat mencoba menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846 untuk belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Ustaz Mahfud Basir, yang maksud kami dari Sumbawa langsung dalam pembahasan tentang Nahwu yang dengan menggunakan kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Quran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, silakan Ibu langsung dengan Ustaz Mahfud Basir yang ada di Sumba NTT.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam.
3: Sempurnakan tempat yang kosong dengan isim yang sesuai dan
1: wadwidhu
3: wadwidhu dan berilah sadar berilah dan berilah tanda dengan syakal.
1: Berilah tanda, ya, bisa diartikan berilah tanda dengan syakal, ya. Artinya berikan harokatnya, berikanlah syakalnya. Nah.
3: Iya.
1: Awalan.
3: Awalan. Alim tu anak baru setelah itu.
1: Alim tu annal
3: ustahadu mustahidun
1: annal
3: anna ustahadu mustahid mustahidu
1: annal usta alim tu annal ustada mustahidun sanian
3: sanian
1: la'alla al-ilma mufidun. Naam. Thalithan.
3: Salim. Kana talibu ka ustadi.
1: Kana talibu
3: kana
1: taliba ustadun. Naam. Thalitha rabi'an. Naam.
3: As-sayaratu jadidatun lakinna
1: lakinna launaha qadim. Naam. Khamisan.
3: Khamisan. Khamisan.
1: Innal madrasata kabiratun. Naam. Barakallahu fiki. Ini Ummu Abdillah, ya. Ya, jazakillahu khairan Ummu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada, kita sampai pada penghujung pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk terus mempelajari bahasa Arab. Dan kita pada hari ini telah belajar tentang inna wa khawatuha, di mana inna adalah huruf yang mengandung makna penegasan atau untuk menguatkan suatu kalimat. Di antara akhwatu inna, yaitu anna, lakinna, laita, la'alla, ka'anna. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan latihan. Kita sampai pada latihan kedua. InsyaAllah pertemuan berikut kita masuk ke latihan ketiga. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Mahfud Basir Hafidzallah Ta'ala yang telah berbagi ilmunya dan berbagi kesempatan kepada kita untuk mengajarkan ilmunya berkaitan tentang nahwu dan berkaitan tentang bagaimana cara menggunakan penggunaan inna dalam kalimat bahasa Arab. Dan kami ucapkanlah jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV, khususnya yang tadi telah mencoba untuk belajar bersama memberikan jawaban-jawaban di tadi. Dan kami ucapkanlah jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM yang telah menyimak acara ini. Dan simak terus program acara pembelajaran bahasa Arab bersama Ustaz kita Ustaz Mahfudz Bashir Hafidzallahu Ta'ala dengan buku yaitu Kitabul Iman Silsilatun Fi Ta'limil Lughatil Quran hanya di Aliman TV setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Agar amal ibadah ini sempurna, maka ada, disebutkan para ulama, dua syarat sempurnanya amal. Bukan syarat kabul, syarat sempurna. Agar amal itu sempurna. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal, bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut, tidak menunda-nunda.
7: Wah, tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
8: Niscaya tidak akan menenteramkan.
7: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia.
8: Semuanya itu akan sia-sia.
7: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
8: Yaitu Islam kita.

Bab Toharoh, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tohur. Air tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkai."

nya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika diperlukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan air. Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus, atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci karena tidak lagi dinamakan air. Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis seperti air kencing, bangkai, atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat air itu. Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur mudhoah. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya. Air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' para ulama dan haram digunakan. Beberapa permasalahan. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan berwudu menggunakan air zam-zam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah meminta segayung dari air zam-zam, lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد saudaraku muslimin dan saudaraku muslimah, wahai suami istri yang mendambakan kebahagiaan hidup dalam keluarga, bertakwalah kalian berdua kepada Allah dalam kehidupan keluarga kalian. Ingat baik-baik, pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menamai pernikahan sebagai mitsaqan ghalidho. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istrimu telah mengambil janji setia yang sangat kuat. Mitsaq. Ya. Ghalidha, yang sangat kuat. Sehingga tidak ada hubungan cinta yang melebihi hubungan cinta suami dengan istri. Mereka berdua siap untuk saling berkorban. Mereka berdua siap untuk saling menyempurnakan. Mereka berdua siap untuk saling memaklumi. Begitu dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebagian ayatnya menjadikan bahwa visi dalam Allah mensyariatkan pernikahan adalah adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya keharmonisan, adanya cinta kasih di antara pasutri itu. Allah Ta'ala mengungkapkan ini semua sebagai bentuk Allah Ta'ala menyebutkannya sebagai nikmat. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian, wahai para suami, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Wa ja'ala, dan Allah Ta'ala jamin dalam ayat ini, wa ja'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih. Mawaddah, cinta yang tulus ketika mereka berdua masih muda. Warahmah, kasih sayang ketika sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terimalah ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan pernikahan. Nasihat saya untuk suami, para suami tolong dengarkan dengan baik. Bertakwalah engkau, wahai suami, di dalam istrimu. Karena istrimu tertahan, tidak bisa kemana-mana, kecuali dengan seizinmu. Beri hak istrimu, beri nafkah, beri pakaian yang selayaknya. Ya, gauli dengan baik. Tempatkan di mana engkau bertempat. Walaupun kontrakan, walaupun numpang. Ya. Gauli dengan baik. Gauli dengan kelembutan. Kalau engkau memiliki lebih dari satu istri, berusaha adillah engkau dalam semua itu. Bukan dalam cinta. Karena cinta adalah efek. Karena cinta adalah hati. Manusia tidak bisa. Yang wajib untuk berbuat adil adalah dalam nafkah, dalam pakaian, dalam hunian, dalam pembagian malam. Ya? Yeah. Dan jangan sampai engkau bangun kehidupan rumah tanggamu dengan tangan besi, dengan kekerasan. Ingat, ingat baik-baik. Para suami, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan selayaknya, dengan sepatutnya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli, yang terbaik untuk keluargaku. Semoga Allah Ta'ala jadikan para suami sebagai manusia yang terbaik untuk keluarganya. Membimbing mereka kepada Allah, menuntun mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga lebih menegaskan lagi, istausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah wanita dengan baik. Namanya wasiat adalah nasihat yang didasari atas cinta dan keinginan memberikan kebaikan. Jadilah itu sebagai pertama kali dan sebagai pondasi yang mengarahkan semua sikap-sikapmu kepada istrimu. Termasuk menggauli dengan baik adalah wajah harus ceria. Kalau perkataan harus lembut dan sabar ketika mereka mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan. Ingat, bagaimanapun istrimu, dia adalah juga manusia, sebagaimana juga dirimu. Sehingga kesalahan itu mungkin terjadi padanya. Lebih-lebih gila Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tentunya adalah bengkok. Dan yang paling bengkok ada tulang rusuk yang paling atasnya. Kalau kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Astausu bin nisa'i khaira. Tetaplah memberikan wasiat kepada wanita dengan baik. Kalau kau ingin memiliki pasangan hidup yang sempurna, maka tunggulah di surga. Bidadari-bidadari. Istrimu manusia. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kesalahan. Maafkan dia selagi itu masih bisa ditolerir. Nasihatnya ini yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. La yafruk, jangan sampai membenci dengan sangat mu'minun, orang mu'min, mu'minatan kepada mu'min yang mu'minah. Artinya seorang laki-laki mu'min tidak boleh membenci istrinya dengan kebencian yang sangat. In kariha minha khuluqan. Apabila ia mungkin mendapati sesuatu yang tidak disuka dari istrinya, sebagian perangai, sebagian dari sifat, radhiya minha akhar, pasti dia meridhoi dari istri tersebut akhlak yang lain. Misalkan kalau ngomong kurang bisa bahasa Jawa dan dengan halus, karena memang hidupnya bukan dengan bahasa Jawa, bahasa Jawanya juga masih baru belajar, maka pasti ia mendapati kebaikan. Misalkan apa? Kalau bikin masakan nyambleng. Kalau ngurus anak, Masya Allah. Kalau nata rumah, Masya Allah. Kalau memanage ekonomi, Masya Allah. Maka lihat kebaikan yang ada pada istrimu. itu akan menutup kekurangannya. Ibaratkan gelas, ketika tinggal separuh, maka kamu jangan lihat kosongnya. Kamu lihat bahwa gelas itu masih ada isinya. Dan itulah istrimu yang di dalamnya masih ada kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti mengatakan, in kariha minha khuluqan, apabila ia benci sebagian dari akhlak dari istrinya, radhiya minha akhar, pasti dia akan mendapati sisi-sisi positif yang membuat dia nyaman kepada istrinya, lega kepada istrinya, begitu dan seterusnya. Yang kedua, nasihat untuk kaum Hawa atau para istri. Saudariku muslimah, bertakwalah engkau kepada Allah. Taatlah engkau pada suamimu dalam hal yang ma'ruf. Jagalah hak suamimu ketika suamimu tidak ada. Jangan sampai mbak, sampean memasukkan ke rumahmu orang yang tidak disuka oleh suamimu. Jangan sampai engkau membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya. Kecuali di dalam hal yang biasa. Biasa dimaklumi oleh suamimu menurut kebiasaannya. Camkan baik-baik itu. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman tentang kategori wanita solehah itu bagaimana. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita solehah, pertama sifatnya adalah qanitat. Qanitat yaitu orang yang selalu tunduk, patuh, setia kepada Allah. Wanita solehah adalah wanita yang selalu melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala pada dirinya. Karena dia sudah bersuami, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang senantiasa menjaga akan hak-hak suami ketika suami tidak ada dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaganya. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta milik suami. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa idza ghibta anha hafizatka fi irdiha wa malika. Apabila engkau tidak ada di rumah, maka istrimu akan menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Sehingga berdasarkan yang mulia ini, saudariku, engkau ingin menjadi wanita muslimah, engkau ingin menjadi wanita salihah, penuhi hak Allah, berilmulah tentang hak Allah, laksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, taati suamimu, jaga hak suamimu, khususnya ketika ia tidak ada. Jaga kehormatan dirimu, jaga hartanya, jaga amanahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan betapa mudahnya bagi seorang wanita untuk menjadi ahli surga dan dipersilakan masuk surga dari gerbang mana saja Allah ia kehendaki. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Idza shallatil mar'atu khamsah, bila mana wanita itu salat 5 waktunya, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, bila mana wanita itu melaksanakan puasa di bulannya, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, bila mana wanita itu menjaga farjinya kecuali untuk suami, wa ata'at zaujaha, bila mana wanita itu taat kepada suaminya. Saudariku, perhatikan baik-baik janji Nabi untukmu. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli aljannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga. Silakan masuk surga dari gerbang mana saja engkau mengendaki. Wallah, taatlah kepada suamimu. Laksanakan syariat Allah. Aku yakin semua kita tahu wanita punya ego. Makanya Nabi yang mulia SAW menjadikan taat kepada suami yang terakhir. Karena betapa beratnya bagi wanita untuk melepaskan egonya, menanggalkan egonya untuk taat kepada suaminya. Saudariku, taati suamimu dalam hal ma'ruf. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan lebih mendalam lagi, Nabi yang mulia SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai boleh, kata Rasulullah, aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'izami haqqihi 'alaiha, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Camkan baik-baik, saudariku. Kemudian perhatikan dengan baik-baik nasihat untuk kalian berdua. Jadi ingat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai suami, wahai istri, sebagai pondasi kalian membangun hidup berkeluarga. Kalian hidup berkeluarga dalam rangka untuk menjalani ketakwaan kepada Allah. Menjaga diri dari haram. Ingat. Menjimai istrimu, wahai para suami. Melayani suamimu, wahai istri, adalah sedekah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah masing-masing dari kalian berusaha memenuhi hak pasangan hidupnya. Jangan tunggu ia menuntut haknya. Berusaha masing-masing untuk memenuhi hak pasangan hidupnya. Suami berusaha memenuhi haknya istri. Istri berusaha memenuhi haknya suami. Jangan menunggu dia minta. Dan lakukan semua itu karena Allah. Karena mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai suami, sesuap yang kau berikan di mulut istrimu adalah sedekah. Nabi bersabda, "Wa ma taj'alu fi fimratika wa huwa laka sadaqah." Bahkan suapan yang kamu suapkan kepada istrimu adalah sedekah. Kemudian selanjutnya, hendaklah kalian saling memaafkan. Hendaklah kalian saling berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Wahai istri, suamimu manusia bukan malaikat. Wahai suami, istrimu manusia bukan bidadari. Sehingga berusahalah untuk saling memaafkan di antara kalian. Kemudian yang terakhir, sebagai nasihat untuk kalian berdua, perbanyaklah doa kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salinglah di antara kalian untuk menjaga salat, lebih-lebih lagi salat malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-lail wa aikadha ahlahu fa illam yastaikidh farama ala wajhihi ma'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah merahmati seorang yang bangun malam, lalu ia bangunkan istrinya. Kalau enggak bangun, dibersihi di wajahnya. Masjid digosak tembok, dibersihi di wajahnya. Sebaliknya juga begitu. Rahimallahu mar'atan, moga Allah merahmati wanita yang ia bangun malam, lalu bangunkan suaminya, diajak salat malam. Kalau suaminya ogah, bawa air, bersihi. Jadilah kalian berdua orang yang senantiasa kepada pasangan hidupnya memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ajaklah istrimu untuk zikir kepada Allah. Kalau perlu, saling bermurajaah. Mendengar bacaan pasangannya, baik suami mendengar hafalan istri, istri mendengar hafalan suami. Sering-seringlah rumahmu dibacakan dengan surat Al-Baqarah. Karena setan tidak akan pernah ridho kalian in the high. Kalian harmonis, walaupun suami namanya Kang Hari, yang wanita namanya Mbak Munis. Syaitan tidak pernah ridho. Jangan kau tinggalkan rumahmu seperti kuburan. Bacakan Al-Quran di situ. Kembali ingat akan firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi para istri, mislul ladzi alaihinna, dan untuk para istri, haknya para istri, mislul ladzi alaihinna, seperti yang menjadi tanggung jawabnya bil ma'ruf dengan sepatutnya. Tapi ingat, walirrijali alaihinna darajah, Allah Ta'ala jadikan kaum laki-laki memiliki tingkatan lebih, sehingga kepemimpinan itu ada di tangan laki-laki. Dalam sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, ketika membawakan ayat tersebut, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, istrimu punya hak seperti istrimu punya kewajiban. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini sesungguhnya aku la atazayyanu nisya, berhias limraati, untuk istriku, kama uhibbu, sebagaimana aku suka, anta tazayyana li, apabila ia berhias untukku. Laki-laki, perhatikan penampilanmu. Istrimu mungkin melihat orang yang di luar dengan penampilan yang oke. Jadilah engkau laki-laki yang oke. Sebagaimana di kau ingin istrimu selalu oke. Ya, kenapa? Kata Abdullah bin Abbas. Karena Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagai penutup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin. Ya, akmalul mu'minina, sesempurna-sempurnanya orang mukmin imanan, imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan terbaik kalian, pilihan kalian adalah khiyarukum linisaihim, adalah yang menjadi manusia pilihan untuk istri-istrinya. Jadi manusia yang terpilih untuk istrinya, itulah manusia terpilih. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua pasangan suami istri yang telah engkau ikat dengan misakan ghalidha sebagai pasangan suami istri yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, yang saling bahu-membahu dalam ketaatan, yang saling menuju kepada ridhamu dan surgamu, yang saling menasihati di antara mereka dalam kebajikan, yang saling melarang di antara mereka dari kemungkaran. Ya Allah, seandainya di antara mereka ada masalah, bersegeralah engkau beri solusi untuk mereka. Seandainya mereka mengalami kesulitan, janjimu benar. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala berjanji. Tidaklah Allah Ta'ala berjanji. Saya ja'alullah. Allah Ta'ala akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesusahan, yusra kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua kita pasangan suami istri, pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Iman TV.
1: Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau rahimahullah, la tuqallidni, jangan kalian bertaklid kepada aku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah, dan jangan pula kamu bertaklid kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, wala al-Auza'i, wala al-Auza'iyah wa Thawriyah, dan jangan pula kalian mengikuti al-Imam al-Auza'i atau Thawri. Wa khudh min haythu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdiddin wa fahmihi wal amal bihi wal da'wati ilaih. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang an-nahi an talabil huda min ghairi al-kitab wa sunnati, larangan mencari petunjuk dari selain Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita telah membacakan sejumlah ayat, juga hadis-hadis Nabi SAW, dan terakhir adalah yaitu perkataan atau perbuatan Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abu Murrah Al-Kindi. Waja'a Abu Murrah Al-Kindi bi kitabin min Asy-Syam, pernah suatu ketika Abu Murrah Al-Kindi datang membawa sebuah kitab dari negeri Syam. Fahamalahu fadafa'u ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kitab itu dibawa kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Fanadhara fiha, maka Abdullah bin Mas'ud melihat, ini membaca, fanadhara fihi, melihat dan membaca apa yang ada dalam kitab tersebut. Fada'a bi tastin, kemudian beliau menyuruh untuk membawa sebuah bejana. Thumma da'a bi ma'in, lalu beliau menyuruh untuk membawa air. Famarasahu fihi, lalu kitab itu dileburkan ke dalam air oleh Abdullah bin Mas'ud. Waqal, dan beliau berkata radhiyallahu anhu, innama halaka man kana qablakum bittiba'ihimul kutuba wa tarkihim kitabahum, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu sekalian karena mereka mengikuti kitab-kitab yang lain dan mereka meninggalkan kitab mereka sendiri. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, man ahdatha ra'yan laysa fi kitabillah, barang siapa yang mengada-ngada suatu pendapat, yakni dari otaknya, dari kepalanya, ma laisa fi kitabillah, Ya, tentu ini dalam kaitan dengan agama. Ya, yang diadakan oleh ini orang ini dari pendapatnya. Ya, ma laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa la tamdi bi sunnatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada dalam pendapat yang disebutnya itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa akibat orang berbuat demikian? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lam yadri ala ma huwa minhu idza laqiya Allah azza wajal. Maka dia tidak akan tahu ma huwa minhu, ya, posisinya di mana dari pendapat itu atau dari apa yang dia lakukan, idza laqiya Allah azza wajalla, kalau dia bertemu dengan Allah azza wajalla. Nah, ini peringatan dari Abdullah bin Abbas supaya manusia atau seseorang tidak boleh mengada-ada dalam kitab Allah dari pendapatnya, dari kepalanya, dari otaknya, tanpa ada landasan dari kitab Allah azza wajalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz, dan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat, innahu la ra'ya li ahadin fi kitabillah, sesungguhnya tidak boleh atau tidak ada, ya, tidak boleh seorang memakai pendapatnya, ya, tidak la ra'ya li ahadin, tidak ada pendapat bagi seseorang dalam kitab Allah. Ini menunjukkan bahwa memang kitab Allah itu ditafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kitab-kitab para ulama yaitu tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, seperti yang ditulis oleh Syinqiti rahimahullah taala, tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, ada tafsir Al-Qur'an bis sunnah atau bil kalam sahabah, ada tafsir dari sunnah dan sunnah, kemudian juga atau dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Ya, jadi tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir Al-Qur'anul Karim dengan berdasarkan pada hadis-hadis Nabi sallam atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang lainnya atau pendapat-pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Innahu la ra'ya fi li ahadin fi kitabillah. Tidak boleh bagi seorang menggunakan kepalanya, pendapatnya dalam kitab Allah. Wa inna ma ra'yul a'immah, yang boleh digunakan adalah yaitu apa yang menjadi pilihan pendapat para ulama-ulama besar kaum muslimin. Fi ma lam yanzil fi kitabun, selama hal itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama boleh berijtihad, para a'immah al-muslimin. Demikian pula walam ya'tamdi bi sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam permasalahan yang diijtihadi oleh para ulama itu, para a'immah tersebut, juga tidak ada tidak ada keterangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kembali kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Wala ra'ya li ahadin fi sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala ra'ya li ahadin, dan tidak boleh menggunakan pendapat bagi seorang dalam satu hal yang sudah jelas sunnahnya, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak berhak untuk menggunakan jadi pendapatnya apabila sudah jelas sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man ibtagha al-huda fi ghairi al-kitab wa sunnah, ibtagha yabtaghi, artinya yaltamisu, iltamasa yaltamisu, mencari. Man ibtagha al-huda fi ghairi al-kitab wa sunnati, barang siapa yang dia mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala. Jadi barang siapa mencari petunjuk dari selain Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, maka bukan dia semakin dekat pada Allah, pada petunjuk Allah, tetapi justru semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa poin penting yang diambil dari pembahasan para ulama atau dari pembahasan bab ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, poin pertama, fi ayatin nahli bayan wujub al-istighna bi mutaba'ati al-Qur'an. Dalam ayat 89 surah An-Nahl pada awal bab, ya, fi ayatin nahli, itu pada awal bab ini. Ya, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab tibyanan likulli syai, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Dalam ayat ini terdapat apa? Bayanu, penjelasan wujubil istighna bimutaba'atil Qur'an, tentang seorang diwajibkan untuk mencukupi dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi cukup mengikuti Al-Qur'anul Karim, yang tentu kalau dikatakan mengikuti Al-Qur'anul Karim adalah juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim menyuruh untuk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian waati'u Allah wa atii'ur rasul. Juga semua ayat-ayat yang menunjukkan Al-Qur'an memerintahkan untuk ya menjadi mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat ayat surat An-Nahl ini penjelasan tentang kewajiban untuk seorang mengikuti Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian poin yang kedua, tsaniyatu fi ayatil A'raf, ayat ketiga dari surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kamu mengikuti selainnya sebagai pemimpin, ya, sebagai pedoman atau petunjuk. Pada ayat ini, fi ayatil A'raf, al-amru ittiba'il kitabi wa sunnah, mengandung perintah untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhiru min ittiba'i ma khalafahuma, dan peringatan dari mengikuti yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Jadi mengandung larangan dari mengikuti sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-thalithatu, poin yang ketiga, fi ayatin nur, dalam ayat surat An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mengikuti Rasulullah, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Dalam surat An-Nur ini mengandung anna al-huda masyrutun bittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk itu, jadi syarat seorang mendapat petunjuk adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustalzamun linna'yi, atau mustalzimun linna'yi amma khalafaha. Tentu otomatis kalau diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, ini berarti adalah mengandung yang melazimkan larangan dari menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa mustalzimun linnahyi amma khalafaha. Jadi kalau perintah seorang agar dia mendapat petunjuk, dia harus mengikuti sunnah Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dalam perintah ini, dalam syarat ini berarti mengandung larangan dari menyelisihi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi'atu, poin keempat, taghlidun Nabi. Taghlid artinya tashdid. Ya, taghlid artinya tashdid. تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في التماس هدى من غير الكتاب والسنة. Sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap apa? Mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul tegas dan keras, ya, menegur dan mengingatkan kepada orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khamis, satu poin yang kelima, fil kitabi wa sunnati ghinan an ghairihima. Jadi dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu sudah mencukupi dari yang lainnya dalam hal petunjuk. Jadi mencari petunjuk dari Quran dan sunnah itu sudah cukup daripada mencari dari selainnya. Ya, fil kitabi wa sunnati ghinan an ghairihima. Jadi Al-Qur'an dan sunnah dalam memberikan petunjuk pada manusia itu sudah cukup dan tidak perlu yang lainnya. Ya. Dan tidak perlu yang lainnya. Kemudian poin keenam, as-sadisatu, kullu ma khalafa al-kitaba wa sunnati fa huwa mardudun. Setiap yang menyelisihi Al-Quranul Karim dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak, fahuwa mardud. As-sabi'atu, poin kali tujuh, dhammu taqlid ar-rijal. Dhammu taqlid ar-rijal, bahwa bertaklid kepada perorangan, ya, dan meninggalkan Quran dan sunnah, ini adalah perbuatan yang tercela. Dhammu, ya, tercelanya mentaklid kepada ar-rijal, pada orang-orang tertentu, ya, selain dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ ada dalam catatan kaki, saya menukil perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa waradat aqwalus salafi fi an-nahy an taqlid ar-rijal. Banyak ucapan-ucapan salaf yang melarang kita dari bertaklid, ya, kepada perorangan-perorangan tertentu. Minha qaulul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, di antara ucapan salaf tentang larangan ini adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau rahimahullah, la tuqallidni, jangan kalian bertaklid kepada aku. Wala tuqallid malikan wala syafi'iyya, dan jangan pula kamu bertaklid kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, wala al-Auza'i, wala al-Auza'iyya wa al-Thawriya, dan jangan pula kalian mengikuti al-Imam al-Auza'i atau al-Thawri. Wa khudh min haythu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Makanya ajaran salaf itu adalah jauh dari taklid, ya, jauh dari taklid, ya, kecuali seorang pembaharu, orang yang baru menuntut ilmu, dia memerlukan seorang yang dia panuti, ya, dan dia yakin dengan orang itu. Itu pun sekedar, ya, tidak semuanya ditaklid. Tidak semua ditaklid. Jadi intinya bahwa memang taklid kepada perorangan, apalagi fanatisme kepada seorang selain Nabi Alaihissalam, ini adalah perilaku yang tercela. Ats-tsaminatu, poin ke-8, khataru wa dhalalul kutubil muassasati ala ara'i rijal wa afkarihim, tentang bahaya, khataru bahaya, bahaya dan kesesatan kitab-kitab yang dibangun di atas pendapat-pendapat perorangan-perorangan, rijal, wa afkarihim, dan di atas pemikiran-pemikiran mereka. Islam ini bukan fikroh, Islam ini adalah ilmu. Makanya beda antara al-ulama dengan al-mufakkirun. Ya, al-ulama ilmu mereka berdasarkan ilmu dari Quran dan Sunnah. Al-mufakir dari fikroh. Ya. Itu perbedaannya. Dan kita disuruh bertanya kepada para ulama, bukan kepada para mufakir. Ini hal yang perlu dicermati. Penggunaan kata al-ulama dengan al-mufakirun. Ya, cendikiawan, mufakirun itu. Ya, saya ulama. Beda, dua manusia ini beda. Ya. Kalau ulama, mereka berdasarkan ilmu. Dan ilmu adalah qala Allah, qala Rasul. Ilmu adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Dan perkataan para sahabat. Syair mufakir dia ada, mungkin mengambil dari Quran dan Sunnah, tapi dia lebih menggunakan pemikiran-pemikirannya. Dan oleh karena itu khataru wa dhalalu al-kutub al-muassasah ala ara'i rijal wa afkarihim, tentang bahayanya dan kesesatan ketika seorang mengikuti kitab-kitab yang dibangun di atas pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran sejumlah orang. Al-ilmiyah minha wal-amaliyah, baik yang bersifat ilmiah maupun amaliyah. Ya, kita tidak boleh berpegang teguh kepada hal-hal tersebut. Ya, karena baru berbahaya. Ya, pemikiran itu kalau masuk pada seorang, ya dia kagum kepada pemikiran itu, bisa membuat orang itu menyimpang. At-tasiyah nomor 9, wujubu itlaf fi kutubi ahli al-bid'ah wa dhalalah.

Oleh karena itu kita harus mengetahui bacaan-bacaan yang menjadi bacaan dari mahasiswa, murid, ya ini harus diketahui. Atau anak, keluarga kita, karena di situ ada hal-hal yang berbahaya. Kalau yang dibaca itu berbahaya. Mengandung pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyesatkan. Ya ini maka di sini disebutkan tentang harusnya menyingkirkan, menghilangkan ya dari hal-hal tersebut supaya tidak mempengaruhi seseorang. Karena hati ini kalau sudah kemasukan racun, dia menyimpang. Oleh karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana. Jangan engkau bengkokkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Salah satu faktor yang membuat hati bengkok itu adalah menyimpang adalah dari bacaan. Dari bacaan. Bacaan di sana mengandung penyimpangan-penyimpangan. Baik dalam akidah, ibadah dan yang lainnya. Ya. Maka seorang harus tahu apa yang dia baca. Siapa penulisnya? Apa isinya? Ya, sehingga dia tidak menyimpang. Baik, poin yang berikutnya. Al-Ashirah, yang ke-10. Ahamiyatu nashri as-sunnati wa tadrisiha wal-inayati biha. Tentang pentingnya menyebarkan sunnah Nabi alaihissalam dan mempelajarinya serta memperhatikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidupnya sunnah akan mati bid'ah-bid'ah itu. Ya, dan hidupnya sunnah tidak akan mati. Oleh karena itu kita melihat para ulama-ulama ya, mereka menghidupkan sunnah. Ya, di antara jasa yang dilakukan oleh salah seorang alim di abad kita ini adalah program yang dilakukan oleh atau pekerjaan besar yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, yaitu taqribus sunnah ya ilal ummah. Itu programnya semenjak beliau mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin mendekatkan sunnah ini kepada umat Islam. Oleh karena itu beliau menulis buku kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis dhaif supaya umat ini tahu ya. Yang dhaif ditinggalkan, yang sahih diamalkan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian al-hadi asyrata al-hirsu ala talab ad-dalil. Ya, ini juga mengandung pelajaran kepada kita untuk seorang itu hendaknya selalu ingin mengetahui dalil dari suatu masalah yang dia tanyakan atau yang dia baca, yakni hendaknya mencari dalilnya apa. Ya, sehingga dia beragama dengan dalil. Ya, dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallam atau perkataan para sahabat atau para salaf. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu wujubi taqdimil kitabi was sunnati ala al-ara'i wal adwaqi was siyasati wal uqul wa anna hadha huwa khassatu ahli sunnati. Bab tentang kewajiban mendahulukan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pendapat-pendapat manusia. Jadi kalau ada ayat, ada hadis, ya, kemudian ada pendapat manusia, pendapat orang ini singkirkan. Dahulukan ini Al-Qur'an dan sunnah. Ya, Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kewajiban mendahulukan, qaddama yuqaddimu artinya mengedepankan, mendahulukan. Ya, wujub taqdimil kitab wa sunnati alal ara, atas pendapat-pendapat, yakni pendapat manusia, wal adwaq, perasaan-perasaan, menurut perasaan saya, menurut dzauq saya, wasiasat atau upaya-upaya untuk mensiasati satu ayat, satu hadis kepada yang lainnya, wal uqul atau mengedepankan akal atas Quran dan Sunnah, ini tidak dibolehkan. Harus dahulukan Alkitab dan Sunnah atas al-uqul, ya, kepada akal. Ada hal-hal dalam agama ini yang memang membingungkan akal. Ya,

0: Dan memang agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban orang mukmin adalah sam'an wa ta'atan. Mendengar dan menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna hadha wa khassatu ahli sunnati. Dan inilah salah satu keistimewaan, salah satu ciri, salah satu tanda ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mendahulukan Al-Quran dan sunnah atas pendapat-pendapat manusia, perasaan-perasaan mereka, ya, dan upaya-upaya untuk mengalihkan satu pemahaman, ya, dari Quran dan sunnah, dan juga mereka mendahulukan Quran dan sunnah dari akal-akal manusia. Ya, ini adalah khassah, satu keistimewaan, satu ciri dari al-sunnah wal jamaah. Dalil yang dibawakan oleh penulis sama dengan pada bab sebelumnya, yaitu firman Allah azza wa jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti selain, yani apa yang Allah turunkan kepada kalian, jangan kalian jadikan dia sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai pemimpin. Kata Imam Al-Mughatsir rahimahullah ta'ala, ya, saya menukil situ perkataan Imam Al-Baghawi. Qala Imam Al-Baghawi rahimahullah, firman Allah ta'ala, ittabi'u ay wa qul lahum, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, ay la tattakhidhu ghayrahu awliya, janganlah kalian mengambil atau menjadikan selain apa yang Allah turunkan pada kalian sebagai, yani, aulia, pemimpin kalian, pedoman kalian. Tuti'unahum, kalian taat pada mereka, fi ma'siyatillah ta'ala, dalam bermaksiat pada Allah ta'ala. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ta'ala mukhatiban lil alami, ya, bukan lil alim, lil alam, ya, Allah ta'ala berfirman dan mengarahkan khitabnya, yani ayatnya ini, kepada semua, kepada manusia, kepada alam ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian. Ai iqtafu atharun nabiyil ummi, ai iqtafu atharun nabiyil ummi. Iqtafu artinya iqtadu. Iqtafa yaqtafi, ay iqtada yaqtadi. Iqtafa yaqtafi, ay iqtada yaqtadi. Iqtafu atharun nabiyyi al-ummi, ikutilah kalian akan jejak-jejak nabi yang ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ja'akum bikitabin, yang dia datang dan membawa kitab kepada kamu sekalian. Unzila ilaikum min rabbikum li syai, yang mana kitab ini diturunkan dari Rabb, dari Rabb segala sesuatu. Wa maliki, dan dari penguasa segala sesuatu. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin. Ay la takhruju amma ja'akum bihi rasul, yani jangan sampai kalian keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ghairihi, kepada yang selainnya. Jangan kalian keluar dari kitab Allah kepada yang selainnya. Fatakunu qad adaltum an hukmillah, berarti kalian telah menyimpang. Adala ya'dilu, artinya menyimpang. Ketahuan artinya menyimpang dari mana? Dari kata an, ya. Adala an, artinya menyimpang. Fatakunu qad adaltum an hukmillah, jika kalian berbuat demikian, kalian keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti kalian telah menyimpang dari peraturan Allah, dari syariat Allah, ila hukmi ghairihi, kepada hukum selain Allah dan syariat selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-musannif hafizahullah ta'ala, وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال Rafi bin Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna nuhaqilu al-ardha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nuhaqilu, ya, kata Ibnu Katsir, dah. Kunna nuhaqilu al-ardha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, فنكريها بالثلث والربع الطعام المسمى. Ya, dahulu kami ini para sahabat nuhaqil, min kalimat haqqala yuhaqilu muhaqalatan, yaitu iktira'ul ardi bil hintati. Iktira' artinya menyewakan tanah itu dengan gandum. Ya, wa huwa alladhi yusammiha az-zari'un al-muharatha. Muhaqala ini sama dengan al-muharatha. Wa qila hiya al-muzara'a ala nasibin ma'lumin kathulthi wa rubu'. Sebagian ulama mengatakan muhaqala itu adalah membiarkan seorang menggunakan lahan, ya, kemudian dengan perjanjian hasilnya itu sepertiga atau seperempat diberikan kepada pemilik lahan. Ini namanya muhaqalah. Jadi memberikan lahan kepada orang yang akan mengerjakannya. Dan perjanjian nanti dia, orang itu, memberikan sepertiga atau seperempat dari hasil. Ini namanya al-muhaqalah. Wakilahnya bayi utu'an bisumbulihi bilbur. Sebagian ulama mengatakan al-muhaqalah itu menjual makanan yang ada di pohonnya dengan gandum. Misalnya seorang punya pohon kurma, ya, masih ada di pohon kurma ini, ditukar dengan gandum. Ini juga diantara perkataan tentang al-muhaqala. Akro yukri artinya ijaroh, menyewakan lahan itu. Nah, kata Rafi bin Khadij, "Kunna nuhaqilu al-ardha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukriha bis-thuluthi war-rubu'." Kami dahulu yakni memperlakukan penggunaan lahan, ya, di zaman Rasulullah. Kami sewakan dengan bayaran sepertiga atau seperempat. Ya. Wa ta'am al-musamma, dan disebutkan apa yang jadi bayarannya itu apa, gandum atau yang lainnya disebutkan. Ini cara mereka memperlakukan yakni lahan mereka itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ana dhata yaumin rajulun min umumati, bukan man ya, min, kata Rafi bin Khadij, faja'ana dhata yaumin, pada suatu hari datang kepada kami, ya, seorang min umumati, yakni dari kerabat kami, ai ahadu a'mamihi, salah seorang pamannya, salah seorang pamannya, saudara ayahnya. Jadi ammun itu dalam bahasa Arab itu saudara laki-laki ayah. Kalau saudara laki-laki ibu namanya apa? Khalun. Khalun. Jadi ini umumati, artinya ini saudara laki-laki ayahnya. Datang salah seorang dari pamannya. Faqal, lalu orang yang datang ini mengatakan kepada mereka, kepada Rafi bin Khadij dan keluarganya, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafian." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencegah kami, melarang kami dari melakukan satu perkara, an amrin kana lana nafian, yang mana dahulu perkara ini bermanfaat sebelum ada larangan. Sebelum ada larangan, bahwa hal ini bermanfaat. Aina nahahum an sallam an muhaqalah, artinya bahwa Nabi sallallahu melarang mereka dari muhaqalah. Ya, wa huwa kana fi naf'un lahum, muhaqalah dulu itu bermanfaat bagi mereka. Ya, Yaitu apa manfaatnya? Mereka dapat hasilnya sepertiga atau seperempat. Karena mereka pekerjakan lahan itu kepada orang lain, itu manfaat. Tapi kata orang yang datang ini, "Panahana Rasulullah sallam an amrin kana lana nafian." Tentang suatu perkara dulu itu bermanfaat bagi kami. "Wa tawaiyatullahi wa rasulihi anfa'u lana." Tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kami. Ya. Tawaiyatullahi artinya ay ta'atullah wa rasulihi. Tawaiyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Ay ta'atullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya anfa'u lana fima yursiduna ilaihi. Apa yang Allah Rasulnya arahkan itu kalau kita taati itu lebih bermanfaat. Anfa' lana min hadha nafa' al madhnun fil qira. Jadi pada manfaat yang hanya perkiraan. Yaitu dengan menyewakan tanah, qira'ul ard. Qira'ul ard dia memberikan menyewakan tanah untuk dimanfaatkan. Itu qira' namanya. Qira'ul ard. Min hadha nafa' al madhnun fil qira'i. Daripada manfaat yang hanya itu perkiraan. Al madhnun yang hanya dikira-kira. Fil qira' wal muzara'ah allati kunna naf'aluha, dalam hal berkaitan dengan menyewakan tanah, muzara'ah atau memberikan orang menggunakannya, ya allati kunna naf'aluha, yang dulu kita laksanakannya. Begitu perintah Rasulullah datang, mereka taat. Berhenti dari muhaqalah. Padahal muhaqalah dulu menurut mereka ada manfaat-manfaat, tapi mengikuti Rasulullah lebih utama. Ya. Kemudian kata beliau, "Nahana anu haqila bil ardi fanukriyaha." Beliau Nabi SAW larang kami untuk menyewakan tanah, ya, untuk ditanam. "Fanukriyaha bil thuluthi wal rubi' wat ta'amil musamma," dengan sepertiga hasil atau seperempat, atau dengan makanan yang disebutkan apa yang mau mereka jadikan bahan sebagai yang ditukar. "Wa amara rabbul ardi an yazra'aha." Kemudian Rasulullah memerintahkan meninggalkan muhaqalah, jenis muamalah yang pertama tadi. "Wa amara rabbal ardi," dan beliau Nabi SAW memerintahkan kepada pemilik tanah, "an yazra'aha," untuk dia yang menanam tanah itu. "Au yuzri'aha," "au yuzri'aha," ya, "ay amara malikaha an yazra'aha huwa," "au yuzri'aha ay yu'tiha liman yazra'uhu," yazra'uha, atau diberikan tanah kepada orang yang mau menanamnya. "Wa kariha qira'aha wa ma siwa dhalika," dan beliau membenci atau tidak menyukai, ya, dengan pola al-ikra. Ikra itu lihat 160, "akhdhu nasibin min at-tamri ujratan 'ala al-ard," dan hanya menyewakan saja, tapi disuruh orang silakan kamu tanam tanah apa lahan itu. "Wa kariha qira'aha," dan beliau benci untuk menyuruh orang nanam tapi dengan perjanjian bithuluth atau rubu', ya, 1/3, 1/4, atau dengan makanan tertentu. Ya, "wadzakara wa kariha qira'aha wa ma siwa dhalika," ay kariha Nabi SAW qira'aha, "wa kariha kulla ma yata'allaku bil ikra' wal uqud allati tahsulu al jahala tahmilu al jahala." Jadi kenapa Nabi SAW tidak mau dengan cara itu, menyuruh orang menanam, menyewa, dan nanti hasil 1/3, 1/2, 1/4, ya. Karena apa? "Kariha kullama yata'allak bil ikra' wal uqud." Karena perjanjian-perjanjian itu tahmilu al-jahalah, ya, fi ujratiha. Karena tidak jelas. 1/3, 1/4, 1/2 tidak jelas. Mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Ya, hirsan minhu sallam, ini adalah semangat dari beliau Nabi sallam, "ala iqamati alaqatin thayyibah bainan nas," untuk menegakkan alaqah yang baik, hubungan yang baik di antara manusia. Karena bisa jadi nanti kalau mereka nyuruh orang menanam dengan upah segini dan segitu, bisa terjadi perselisihan. Kalau tidak sesuai, kalau tidak dibayar, ini akan terjadi perselisihan. Makanya Nabi SAW itu ingin untuk menjaga hubungan alaqat thayyibah bainan nas, bainal muslimin. Hubungan mereka tetap baik. Wa mani kulli ma yuaddi ila at-tashahun wa at-takhasum bainahum. Dan beliau melarang, mencegah dari setiap hal yang berakibat pada at-tashahun. Tashahun itu kebencian satu dengan yang lainnya. At-takhasum, bertikaian satu dengan yang lainnya. Ya, jadi pola yang pertama dilarang karena itu mengandung kejahilan, ketidakjelasan dari hasil yang di yang akan diperoleh. Ya. Nah, itu bisa berbahaya. Menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara mereka. Di antara kaum muslimin. Waqala Abu Hanifah rahimahullah taala, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku." وقال ايضا ان بلجوا بركاتا لا يحل لعاد ان ياخذ بقولنا tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami malam ya'lam min aina akhadna, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Kata Imam Ibnu Hanifah, la yahillu artinya tidak halal. Tidak halal apa artinya? Haram. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun, ya, an ya'khudha biqaulina, untuk dia mengambil pendapat kami, ma lam ya'lam min aina akhadna, padahal dia tidak tahu, atau sementara sedang dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Ini berkata Abu Hanifah rahimahullah taala. Wa qala Malik, al-Imam Malik berkata, innama ana basharun, sesungguhnya aku hanya manusia biasa, ukhti'u wa usib, aku bisa salah, bisa benar, fanduru fi ra'yi, maka cermatilah pendapatku, unduru artinya bercermat, cermati. Kalau nazara ila itu melihat dengan mata kepala, undur ilayya artinya lihat pada aku dengan mata itu, kalau dengan huruf ila. Kalau undur fi artinya cermati, teliti, ya. Fanzuru fi ra'yi, maka cermatilah, telitilah tentang pendapatku, kata Imam Malik. Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fa khudhu. Kalau pendapatku itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ambillah. Fa khudhu. Wa kull ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Dan semua pendapatku yang menyelisihi, ya, tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, maka tinggalkanlah, fatruku. Dan masih banyak perkataan-perkataan yang lainnya. Imam Syafi'i, beliau termasuk orang yang paling banyak menyebutkan masalah-masalah seperti ini. Baik, sudah masuk waktu Isya, Alvin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qala Syafi'i rahimahullah, al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kaum muslimun semuanya sepakat, ajma'a ala ay al-ijma', ittafaqu, kaum muslimin bersepakat bahwasanya man istabanat ay dhaharat wa badat, ya, wa tabayyanat, barang siapa yang telah jelas terang benderang baginya di antara sunnah atau suatu sunnah dari Rasulullah SAW, lam yakun lahu an yada'aha, maka tidak sepatutnya baginya untuk meninggalkan sunnah itu. Liqauli ahadin minan nas, hanya lantaran perkataan seorang manusia yang lainnya. Ya, saya ulangi. Ajma' al-muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin minan nas. Ya, kaum muslimin sepakat semuanya bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin sepakat bahwa tidak sepatutnya bagi orang itu untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena perkataan manusia. Ya, liqauli ahadin minan nas. Tidak boleh. Dia harus mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala aidan idza sahha lakum alhadithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi wa da'u qawli. Jika telah sah bagi kalian, telah sahih bagi kalian satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bihi, maka ambil hadis itu. Wa da'u qawli, dan tinggalkanlah perkataan. Da'u yani utruku. Da'u ay utruku. Dan tinggalkanlah perkataan gue, pendapatku. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, ra'yu al-Auza'i, pendapat al-Imam al-Auza'i, wa ra'yu Malik, wa ra'yu Sufyan, kulluhu ra'yun. Pendapat Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Sufyan Thawri, semua itu pendapat. Wa huwa 'indi sawa'un. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, semua pendapat-pendapat mereka itu bagi aku sama statusnya. Karena itu pendapat. Wa innamal hujjatu fil athar. Tapi yang hujjah itu adalah dari athar Nabi SAW. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang hujjah. Adapun pendapat-pendapat mereka ini menurut aku pendapat. Sama statusnya. Ya. Artinya mau diambil silakan, tidak pun silakan. Tapi yang hujjah itu adalah perkataan atau athar adalah fil athar, ai athar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Salam itu pernah ditanya oleh seseorang bernama Syahar bin Aushab. Beliau mengatakan, Kutuli Umi Salamah. Aku bertanya kepada Ummu Salamah, Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, makana aktsaru du'ai Rasulullah SAW ila kana indaki. Doa apa sih yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika berada di sisimu? Qalat kana aktsaru du'aihi, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika lagi bersama aku adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah melanjutkan, faqultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, mali aksari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, mengapa doa terbanyak engkau itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu beliau menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqam wa man syaa'a azag. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun anak Adam kecuali hatinya ada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan teguhkan hatinya. Dan kalau Allah kehendaki, orang tersebut Allah gelincirkan hatinya. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir membawakan keterangan para ulama, kenapa Nabi SAW banyak membaca doa ini. Kata para ulama, li ittila'ihi 'ala 'azimi sun'illahi fi ajaibil qalbi wa taqallubihi. Beliau banyak membaca doa ini justru karena ilmu beliau yang sangat dalam. Bagaimana keagungan dan kemampuan Allah yang Maha Agung dalam membolak-balik hati. Dan itu sangat ajaib cara Allah mengatur hati.

Al-istihadah. Al-istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Kalaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Pertama, darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Kedua, darah haid berbau tidak sedap, sementara darah istihadah tidak berbau. Ketiga, darah haid tidak kental atau beku, sementara darah istihadah adalah kental atau beku. Keempat, darah haid keluar dari bagian dalam rahim. Darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim. Kelima, darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan, sementara darah istihadah adalah darah karena penyakit atau karena luka. Keenam, darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, sementara darah istihadah adalah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beberapa keadaan wanita istihadah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Fatimah bintu Abu Ubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, karena yang keluar itu adalah darah kotor. Akan tetapi, tinggalkan sholat di waktu haid Anda. Setelah itu, mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abu Ubaish disebutkan bahwasannya ia pernah istihadah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau sholat. Namun, jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah sholat, karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan. Dimulai sejak pertama kali ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin, "Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah sholat selama 23 atau 24 hari dan berpuasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita. Demikian pula masa bersih mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan darah istihadah. Permasalahan pertama, jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Permasalahan kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Permasalahan ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya ada tiga pilihan, yaitu yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Kemudian berwudulah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu, kemudian ia sholat duhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin,
Kalau engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah dua sholat tersebut dengan menjamak keduanya. Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya. Lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya. Maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar. Dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia beristihadah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permasalahan keempat, jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada 2 kemungkinan. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini, wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini, ia dianggap sebagai istihadah. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan bagi wanita istihadah dan tidak ada larangan dalam syariat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan Hayya 'alas shalah dan Hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara azan dan iqamah. Karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua solat maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
Aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat di mana saja antum berada. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Hari-hari silih berganti, tahun demi tahun terus berjalan. Gelombang fitnah, syubhat dan syahwat sungguh begitu besar menerpa perjalanan hidup manusia. Banyak di antara mereka yang telah menjadi korban fitnah itu. Terlebih lagi berbagai media sarana yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini. Sedikit yang bijak menggunakan media tersebut. Tetapi betapa banyak orang-orang yang menjadi korban oleh media yang menyebarkan berbagai konten-konten yang negatif. Yang menyebarkan berbagai konten-konten yang mengandung pemikiran menyimpang. Terlebih lagi, konten-konten yang dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, dan berbagai hal yang terus datang silih berganti. Dia datang tanpa dipanggil. Selalu kita mendengar notifikasi dari HP kita, gadget kita. Oleh karena itu, kita hidup di zaman yang begitu besar fitnah. Sehingga seringkali manusia terjatuh dalam kebimbangan, keraguan. Bahkan seringkali hal yang demikian itu membuat mereka merubah prinsip dan agamanya. Pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Sebaliknya, sore hari dia beriman, di pagi hari dia menyimpang. Di pagi hari dia taat kepada Allah, di sore hari dia berbuat maksiat. Pagi hari imannya bertambah, tapi di sore hari imannya mulai down. Terus kondisi demikian itu yang dialami dan dihadapi oleh manusia di zaman sekarang ini. Fitnah demi fitnah. Sungguh benar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah. Qita fitanan. Badiru bil a'malis salihah. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِأَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bergegaslah melakukan amal saleh, akan datang suatu hari waktu yang begitu banyak fitnah. Fitnah bagaikan potongan malam yang membuat manusia hidup dalam kegelapan, menjadikan manusia hidup dalam kebimbangan. Sehingga seseorang di pagi hari dia beriman, di sore harinya kafir. Sebaliknya demikian, dia akan menjual agamanya dengan sesuatu ya yang sangat murah dan hina. Ini memberikan kepada kita warning. Di waktu yang sama, menjadikan kita untuk selalu waspada dan bersungguh-sungguh untuk menjaga keimanan kita. Menjaga prinsip agama kita, menjaga ibadah kita dan akhlak kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk menyelamatkan diri dan sebab untuk kita bisa senantiasa termotivasi melakukan ketaatan dan menjaga prinsip keimanan kita selain kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk selalu menghiasi diri kita dengan ilmu dan membekali dengan akhlak yang mulia. Pergaulan yang baik. Selektif dalam mencari sahabat di dunia maya dan juga di dunia nyata. Dan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita diteguhkan di atas agamanya. Dikokohkan di atas akidah, agar kita betul-betul ditanamkan diri kita kecintaan kepada sunnah, kepada ilmu, kepada Al-Quran. Dan bukalah pintu hati kita untuk bisa menerima nasihat, wijangan. Ini demikian itu merupakan faktor utama dan sebab-sebab yang mulia untuk bisa menjaga iman, menjaga prinsip di tengah gelombang fitnah, syubhat dan syahwat yang menerpa tatanan hidup manusia. Dua prinsip dasar yang harus menjadi modal utama dalam hidup ini agar kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang akan melahirkan keyakinan, yang akan bisa menepis segala bentuk syubhat, penyimpangan dalam sisi pemikiran. Dan yang kedua adalah kesabaran, yang akan menjadi benteng yang kuat untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan, yang akan bisa menjadi faktor utama menyelamatkan diri dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka dengan ilmu dan kesabaran, dan keyakinan dan ketabahan, kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan berbagai liku-liku perjalanan yang dipenuhi kiri kanan kita syubhat dan syahwat. Maka dengan ilmu dan kesabaran, kita akan selamat menjalani kehidupan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami pilih dari sebagian mereka para imam, panutan masyarakat, tokoh dalam kehidupan manusia. Kenapa mereka bisa menjadi seorang imam, panutan dalam kehidupan? Karena memiliki dua sifat, keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan, mereka mampu menepis berbagai pemikiran penyimpangan yang akan merusak akidah keyakinan. Dan dengan kesabaran, mereka selamat dalam menghadapi godaan syaitan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang mewariskan keyakinan dan kesabaran yang akan membuahkan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agama yang mulia ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم امين. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جرفته شعب سيف وعشيرته لا تسامي
2: عشيرًا سابا.
3: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran, laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayyan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, "Siapa orang yang paling utama dalam agama ini?" Mereka menjawab, "Seorang uskup penanggung jawab gereja." Aku datang kepadanya, aku berkata, "Aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu." Maka uskup itu berkata, "Masuklah." Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, "Laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, "Dari mana kamu tahu hal itu?" Aku menjawab, "Kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian." Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah kentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menguburnya." Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah Fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya." Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, "Sesungguhnya Fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya." Maka dia menjawab, "Tinggallah di sini." Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia." Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, "Tinggallah di sini." Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, "Engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya." Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, "Tinggallah bersamaku." Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, Aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Pada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara dua gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kaleb lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi. Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu. Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya. Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah. Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Baqi' al-Gharqad sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa Aliman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia dan yang mulia ini. Kita diberikan taufiq oleh Allah azza wa jalla kembali di dalam Al-Muntaqa min Kitab Al-Tadhkirah. Beberapa pembahasan pilihan dari Kitab Tadhkirah tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia dan berita-berita tentang akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala beberapa poin. Yang pertama, ma yurja min rahmatillah wa maghfirati wa afi yawm al-qiyamah. Apa yang diharapkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Ampunan Allah dan maafnya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya,

lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dengan amalannya. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, enggak ada. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun engkau ya Rasulullah, qalu wala ana, meskipun aku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah azza wa jalla wafatkan aku dengan rahmat dan karunia-Nya. As-Sanabihi rahimahullah mengatakan, dakhaltu ala Ubadah bin As-Samit wa huwa fil maut. As-Sanabihi rahimahullah ta'ala

Lalu aku menangisi beliau. Faqala mahlan lima tabki. Lalu dia berkata, sebentar dulu. Kenapa engkau menangis? Wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fi khair illa haddathtukumuhu illa hadithan wahida. Setiap hadith yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kebaikan, melainkan aku sampaikan kepada kalian kecuali satu hadith, wa sawfa uhaddithukumuhu al-yawm, dan hari ini akan aku sampaikan kepada kalian. Waqad uhita bi nafsi, dan ini kematian itu aku tidak bisa lari darinya sudah. Dan aku mau tidak mau aku harus sampaikan hadis itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, haramallahu alaihi an-nar, Allah azza wa jalla haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Betapa agungnya orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia dari api neraka. Maka para ulama kita rahmatullahi alaihim, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang bertauhid akan haram dari api neraka dengan dua bentuk keharaman. Yang pertama, hurmatud dukhul, haram dia akan masuk ke neraka. Mereka lah orang-orang yang tauhidnya sempurna, yang mencapai level yang paling tinggi, level yang paling atas. Kemudian yang kedua, hurmatud ta'bid, haram dia kekal di dalam neraka. Nah, yang haram kekal dalam neraka ini, mereka lah orang-orang bertauhid yang punya dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak maafkan dosa-dosanya. Maka di sini dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi Muhammad utusan Allah, haramallahu alaihi an-nar, Allah Azza wa Jalla haramkan dia masuk ke dalam api neraka." Wa kharaja Muslimun, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ardi mi'ata rahmah. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ardh. Setiap rahmat itu dia itu bertumpuk antara langit dengan bumi. Fa ja'ala minha fil ardi rahmatan wahidah. Satu rahmat itu diletakkan di muka bumi. Fa biha ta'tiful walidatu 'ala waladiha. Dengan satu rahmat itu seorang ibu memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Demikian juga wal wahsy wat thayr, binatang buas, demikian juga burung, satu sama lainnya. Hanya dengan satu rahmat itu mereka berkasih sayang. Wa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi ar-rahmah.
Dan ketika kiamat tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan. Ya, Allah akan sempurnakan 100 rahmat itu. Nah, tentu rahmat yang sempurna ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sebagian jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan fa idza kana yaumul qiyamah radda hadhihi ar-rahmah ala tilka 99. Apabila kiamat tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan satu rahmat itu ke yang ke 99 tersebut, sehingga sempurna menjadi 100. Farahima biha ibadahu yawmal qiyamah, maka dengan 100 itu Allah Azza wa Jalla merahmati hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Inilah dia ternyata rahasianya, kenapa hari kiamat itu kok banyak sekali yang diberikan syafaat, kok banyak sekali yang bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Ini imbas dari rahmat yang 100 itu. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku telah melampaui dan mengalahkan kemurkaanku. Kemudian dibawakan dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lallah arhamu bi 'abdihi min al-walidah asy-syafiqah bi waladiha." Allah azza wa jalla lebih penyayang terhadap hambanya daripada seorang ibu yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Subhanallah. Maka ini hadis menjadi motivasi kita, menjadi pendorong kita untuk terus mengejar kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Inna rahmatullahi qariban minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla itu amat dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan.

Jadi kasih sayang Allah Azza wa Jalla amat luas, dan itu yang perlu kita kejar. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla ada pada menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, huffat li jannah bil makari wa huffat in naru bis syahwat. Surga dikelilingi dengan al-makari, hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Namun neraka itu diliputi dengan nafsu dan syahwat. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan al-makarih, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci oleh manusia. Wa huffatil naru bisyahawat. Adapun neraka itu diliputi dengan syahwat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Dalam hadis yang lain, penjelasan yang lebih rinci lagi dari riwayat Imam At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar." Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan surga dan neraka, ursila Jibril alaihi salatu wassalam ila jannah. Allah Azza wa Jalla mengirim Jibril ke surga. Wa qala unzur ilaiha wa ila ma a'adattu laha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Jibril, silakan kamu periksa. Silakan kamu lihat. Apa yang aku siapkan kepada penduduk surga? Dan lihat surga tersebut. Qala faja'aha wa nadhara ilaiha. Datanglah Jibril ke surga dan melihat surga dan melihat apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi penduduknya. Qala faraja ilaihi wa qala. Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa izzatika la yasma'u bi ahadun illa dakhalaha. Demi keperkasaanmu ya Allah, siapapun yang mendengar surga itu pasti ingin masuk surga. Fa umira biha fa huffat bil makarih.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sehingga surga itu diliputi dengan al-makarih, hal-hal yang dibenci oleh manusia. Qala irji ilaiha fanzur ma u'iddat li ahliha fiha. Setelah itu Allah Azza wa Jalla perintahkan Jibril. Hai Jibril, kau datang kembali ke surga tersebut dan lihat apa yang ada di sana beserta apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk penduduk-penduduk surga tersebut. Lihat dia. Akhirnya Jibril pun datang. Waqad huffat bil makarih, dan telah dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Faraja ilaihi, kembalilah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala, dengan mengatakan, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Jibril melapor kepada Allah Azza wa Jalla, demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh aku khawatir jangan-jangan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga itu. Jadi melihat situasi, berbagai macam ujian, tantangan, gangguan dalam ketaatan itu yang membawa kepada surga tersebut, aku khawatir jangan-jangan tidak ada yang bakalan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Semuanya pada terjerumus ke dalam nafsu dan syahwat tersebut. Qala idhhab ila an-nar fanzur ilaiha wa ila ma u'iddat li ahliha fiha. Kalau begitu silakan engkau datang ke neraka. Lihat neraka tersebut. Apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi penduduk-penduduk neraka itu? Periksa dia, lihat dia, tengok dia. Fa'idha hiya yarkabu ba'duha ba'dha. Ternyata neraka itu satu sama lainnya saling tunggangi. Faraja ilahi wa qala, Jibril datang kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, wa izzatika la yasma'u hida, la yasma'u bi ahadun fayadkhuluha. Dia datang kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Allah, setelah aku melihat neraka itu, nampaknya tidak ada yang tidak mau masuk. Nampaknya tidak ada yang berani masuk. Setelah aku melihat neraka itu, tidak bakalan ada yang berani masuk ke dalamnya. Fa'umiru biha fa'huffat bisyahwat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya neraka itu dikelilingi dengan nafsu dan syahwat. Kalau tadi surga dikelilingi dengan al-makarih, hal-hal yang dibenci. Faqala irji' ilaiha. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan Jibril, kembali engkau kepada Allah Azza wa Jalla, kembali engkau wahai Jibril ke neraka tersebut. Faraja ilaiha, dan dia pun melihat neraka. Faqala wa izzatika laqad khashitu an la yanju minha ahadun illa dakhalaha. Langsung Jibril mengatakan, ya Allah, nampaknya kalau sudah melihat apa yang mengelilingi neraka itu, nampaknya tidak ada yang bisa selamat. Semuanya ingin masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Melihat apa yang mengelilingi neraka tersebut dari berbagai macam nafsu dan syahwat. Al-makarih, apa makna al-makarih? Kullu ma yushaqqu 'ala an-nafs fi'lah. Segala sesuatu yang susah dan sulit bagi jiwa ini untuk mengamalkannya.
seperti at-taharah, fis-sabarat, ya, bersuci ketika musim dingin, dan yang lainnya dari berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Was-sabr 'ala al-masa'ib, sabar terhadap musibah, sabar terhadap berbagai macam ujian dan tantangan. Adapun syahwat, kullu ma yuwafiqun nafs, apapun yang sepakat, yang disetujui oleh jiwa ini. Wa tad'u ilaihi, apapun yang membawa kepada atau yang menarik jiwa ini. Nah, ya, surga la tunalu illa biqad mafawiz al-makarih was-sabr 'alaiha. Surga itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan memotong, ya, hal-hal yang kita tidak sukai dan bersabar. Adapun neraka itu la yunja minha illa bi tarki syahwat. Orang tidak bisa selamat dari neraka kecuali dengan meninggalkan syahwat. Menghentikan jiwa ini untuk mencintai dan menyukai nafsu dan syahwat itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Al-jannatu huffat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan makarih. Wan-nar huffat bis syahwat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang kita sukai atau nafsu dan syahwat. Faman ittala' al-hijab faqad waqa'a ma wara'a. Siapa yang melihat dan menengok dari tabir tersebut, maka dia akan terjerumus kepada apa yang di belakangnya. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla diperlukan kesabaran. Dalam meninggalkan maksiat dan dosa diperlukan juga kesabaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, as-sabru ala thalathat aqsam. Kesabaran itu ada tiga macam. Sabrun ala ta'atillah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Wa sabrun an ma'siyatillah, sabar meninggalkan dosa dan maksiat. Wa sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah azza wa jalla yang menyakitkan. Poin yang ketiga, ihtijajul jannah wan nar wa sifatu ahlihima. Bagaimana dialog antara surga dengan neraka, dan sifat-sifat penduduk surga dan sifat penduduk neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannah an-nar wal jannah. Surga dan neraka itu berdialog, saling menghujjahi. Faqalat hadhihi, berkatalah neraka, yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun. Ada apa gerangan dengan diriku ini? Kenapa aku ini dimasuki oleh orang-orang diktator, orang-orang yang sombong? Faqalat hadhihi, berkata neraka, yadkhulunil du'afa wal masakin. Kenapa aku dimasuki oleh orang-orang lemah? Kenapa aku dimasuki oleh orang-orang miskin? Faqala Allah li hadhihi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada neraka, anti azabi wa adzibu biki man asya. Hai neraka, engkau itu adalah siksaku. Aku siksa siapapun yang aku kehendaki dengan dirimu. Waqala li hadhihi,
Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau rahmatku. Arhamu biki man asya, aku rahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Wali kulli wahidatin minkuma miluha, masing-masing punya isi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadithul Qudus ini bahwasanya surga itu punya isi tersendiri, neraka itu juga punya isi tersendiri. Dan ini menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang agung ini, pertama, surga bisa berbicara, neraka juga bisa berbicara. Tentu yang membuatnya berbicara adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya surga ini punya mata, punya lisan, ya. Demikian juga neraka. Surga, neraka bisa bernapas. Kemudian yang kedua, dari sini kita mengetahui apa ciri-ciri penduduk surga, apa pula ciri-cirinya penduduk neraka tersebut. Penduduk neraka sombong, orang-orang sombong, orang-orang diktator, orang-orang zalim, ya, karena tidak ada yang berhak hakikatnya untuk bersikap sombong kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk tidak boleh sama sekali untuk sombong. Kemudian dari sini kita mengetahui bagaimana sifatnya penduduk neraka, orang penduduk surga. Ya, penduduk surga orang-orang yang tawadhu, merendah hati, orang-orang yang gampang menerima kebenaran, orang-orang yang lemah. Namun di samping itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lah, ya, dikatakan ahlul jannah. Yang disebut garis besarnya oleh Allah Azza wa Jalla, innal ladhina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga firdaus tempat tinggal mereka. Kemudian poin berikutnya, fi sifati ahli jannah wa ahli nar wa fi syararin nas manhum. Sifat penduduk surga dan sifat penduduk neraka dan manusia yang paling jahat. Siapakah mereka? Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ayyad ibn Himar al-Mujashi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya mengatakan, ahlul jannati thalatha, penduduk surga itu ada tiga, dzu sultanin muqsit, penguasa yang adil, mutasaddiq muwaffaq, suka bersedekah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, warajulun rahimun, seorang yang penyayang, raqiqul qalb, lembut hatinya, likulli dzi qurba, terhadap kerabat-kerabatnya. Yang ketiga, wa muslimun wa afifun muta'affifun dzu iyal, yaitu yang ketiga, seorang muslim yang menjaga kehormatannya dan kesuciannya, tidak mau minta-minta padahal dia membutuhkan dan punya tanggungan. Qala wa ahlul jannah wa ahlun nari khamsah, adapun penduduk neraka itu ada lima. Yang pertama, al-dha'if, ya. Penduduk neraka ini al-dha'if alladhi la zubra lahu. Karakteristik dan sifat penduduk neraka itu orang-orang yang lemah agamanya, akalnya, la zubra lahu,
yang tidak punya akal, sehingga mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat.

Ini yang kedua atau yang pertama, sifat dari penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tersebut,

والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. Orang yang khianat, yang tidak tersembunyi kerakusannya, yang sangat tamak meskipun kecil, dia selalu khianat. Kemudian yang ketiga, warajul la yusbi wa la yumsi illa huwa yukhadi'uka. Seorang yang pagi maupun petang selalu menipu. Yang keempat, wa dhakara al-bukhl aw al-kadhib, pelit atau dusta. Kemudian disebutkan

0: yaitu orang yang buruk akhlaknya. Saking buruknya akhlaknya, fahashun fi kalami, kata-katanya kotor. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, selamatkan kita dari neraka dan masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah dia beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah kita sambung di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufiq. Wal ilmu inda Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa,
1: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
1: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
1: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Qur'an dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "Wa kana bil mu'minina rahima,"
1: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: "Innahu bihim raufur rahim,"
1: yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
2: "Wa rahmat."

0: Nun.
1: yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, "Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Yang artinya, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat." Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا.
0: Yang artinya, "Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu." Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Faedah kajian.
4: Bahwasanya mimpi, dari mimpi-mimpi yang ada pada Nabi, ya, itu adalah mimpi yang benar. Ya, merupakan mimpi yang benar. Jadi duduk kembangi turu. Ya. Tapi ya benar-benar mimpi yang itu terjadi. Makanya ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Lah, ar-ru'ya as-sadiqah ini adalah ihda khisali an-nubuwah. Bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian. Bukti dari Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa juz'un minha awwalu manazilil wahyi. Ya, dan salah satu sifat dari kenabian itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang jelas, mimpi yang nyata seperti orang terjaga. Tapi itu mimpi, bukan benar-benar terjaga. Dan hal ini, ya, itu awwalu manazil wahyi, ya, merupakan tingkat pertama dari turunnya wahyu. Makanya di faedah yang pertama tadi apa? Ada sunnatu tadarruj. Ada sunnatullah berupa proses bertahap dari turunnya wahyu. Nah, turunnya wahyu ini proses bertahapnya dimulai dengan mimpi ru'ya as-sadiqah. Dan itu tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya Nabi, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Wa haqqun. Dan mimpinya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Wasidqun, ya, dan merupakan suatu hal kejujuran. La adghatha fiha, di dalamnya enggak ada adghatsu ahlam. Ya, di dalamnya itu enggak ada mimpinya nabi, ya, itu enggak ada adghatsu ahlam. Enggak ada mimpi yang kacau, mimpi yang ya wis nek wong kesel turu mimpi ini kan aneh-aneh enggak jelas. Ya, jadi bukan. Ya, itu maksud daripada al-wahyu, ya, ru'ya haqqun sidqun. Itu maksudnya, bukan as-ghathu ahlam. Wala takhyil, dan juga bukan suatu hal khayalan. Jadi bukan khayalannya nabi, ada orang sing saking kepinginnya sesuatu sampai digawa turu. Ya. Saking keinginnya sesuatu kan sampai digawa turu. Jadi bukan nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan pengin jadi nabi sampai digawa turu. Gitu loh. Jadi itu bukan khayalan. Ya, itu juga diantara maksud ru'ya as-shadiqah, benar, jujur. Jadi Nabi itu jujur. Ya, bukan khayalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy itu kan mengatakan, ngejek Nabi tatkala Nabi mengabarkan bahwasanya Nabi itu sudah apa? Isra dan Mi'raj. Ya, sudah ke Baitul Maqdis, sudah ke Sidratul Muntaha. Makanya kan diejek. Ya, tatkala Abu Bakar didatangi dikasih kabar, "Nah, iki lho kancamu. Apa berkhayal terus?" Ya. Itu padahal Nabi ya benar-benar apa? Ya mengalami alladzi asra bi abdihi. Allah berfirman, yang sudah menjalankan nabinya. Gitu loh. Ya, yang sudah melakukan Isra dan Mi'raj ya. Begitu juga tidurnya Nabi ya, itu bukan apa tadi? Sebuah khayalan atau ada campur tangannya setan. Ya, wala takhil wala sabila lisyaitani ilaiha, enggak ada jalannya setan masuk dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau mengganggu atau mencampuri dalam hal mimpinya para anbiya yang merupakan wahyu.
3: Al-Iman TV.
5: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini saya ingin kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah atau muqaddimah dalam mempelajari muamalah, di mana kita semuanya sudah mengetahui hukum asal dari jual beli adalah halal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin sedikit menjelaskan yaitu tentang macam-macam dari jual beli. Di mana jual beli ini ada banyak pembagiannya ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya kalau kita melihat macam-macam jual beli dari sisi objek akadnya, yaitu apa yang dijual belikan, apa yang menjadi objek dari tukar menukar tersebut. Maka dalam bab ini yaitu jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli atau tukar menukar antara uang dengan barang. Tukar menukar antara uang dengan barang. Ini contohnya juga sudah sangat banyak seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita membeli ke toko, ke warung, kita bawa uang, kemudian kita ingin mendapatkan makanan misalkan atau sabun dan yang lainnya. Berarti itu terjadi tukar menukar antara uang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah tukar-menukar atau jual-beli antara barang dengan barang. Kalau ini biasa kita kenal yaitu dengan barter. Ini mungkin kita atau terjadi pada masyarakat dahulu, ya meskipun sekarang masih ada. Intinya ketika seorang dulu tukar-menukar antara bayam dengan wortel dan sebagainya. Atau kalau kita sekarang terkadang jual beli atau tukar menukar antara HP dengan HP yang lainnya. Maka ini tukar menukar antara barang dengan barang. Kemudian yang ketiga adalah tukar menukar uang dengan uang. Atau emas dengan emas. Dan tukar menukar antara uang dengan uang. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan as-sarf. Dan ini menjadi apa namanya pembahasannya lebih diperketat lagi dan dipersempit lagi oleh para ulama, sehingga pembahasan antara tukar-menukar antara uang dengan uang itu lebih mendetail, karena nanti berkaitan dengan riba, dan juga karena uang dengan uang ini yang seharusnya uang itu sebagai alat tukar-menukar atau alat untuk pembayaran, sehingga apabila uang itu sebagai objek atau sebagai sesuatu yang dibeli, berarti keluar dari hukum asalnya. Ya meskipun boleh-boleh saja orang membeli uang, tukar-menukar uang dengan uang. Namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana insya Allah akan dijelaskan pada pembahasannya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang macam-macam jual-beli dilihat dari sisi waktu, serah terimanya. Ini dibagi menjadi empat. Adapun yang pertama, yaitu ketika kita tukar-menukar antara uang dengan barang, itu kedua-duanya sama-sama tunai. Ada uang, ada barang. Atau sebaliknya, ada barang, ada uang. Ini ketika terjadi serah terima, langsung diberikan. Yang kedua, uangnya dibayar dengan tunai, adapun barangnya menyusul. Jadi uangnya dibayarkan secara lunas terlebih dahulu, nanti baru didatangkan barangnya. Ini yang biasa kita sebut dengan jual-beli salam. Adapun yang ketiga adalah barang diserahkan langsung, barangnya ada, namun pembayarannya secara menyusul. Entah itu dibayar sebagian dulu, kemudian dicicil, kemudian hari, atau langsung barangnya ada, uangnya satu bulan lagi. Ini yang biasa kita sebut dengan jual-beli kredit. Adapun yang keempat adalah jual-beli antara barang dengan uang, di mana dua-duanya itu tidak ada atau tidak tunai, atau dalam kondisi terhutang. Uangnya belum ada atau belum semuanya, barangnya juga belum diadakan. Maka ini biasa dikenal dengan bai'ul qali' bil qali' atau bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Maka pada poin yang pertama, kedua dan ketiga secara umum itu diperbolehkan meskipun ada perincian lebih khusus lagi. Sedangkan yang keempat, yaitu jual beli barang, tukar menukar barang dengan uang yang dua-duanya sama-sama terhutang, maka para ulama telah menjelaskan akan keharamannya. Dan semoga nanti ada waktu untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bahas yaitu macam-macam jual beli dilihat dari sisi menetapkan harganya. Yang pertama ada bai' musawamah, jual beli musawamah. Dan yang kedua adalah bai'ul amanah. Apa yang dimaksud dengan bai' musawamah? Di mana di sini jual beli yang mana pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh penjual, sehingga juga boleh terjadi adanya saling tawar-menawar satu dengan yang lainnya. Atau ya tidak harus saling tawar-menawar, atau boleh harga dengan pas, yang mana intinya penjual itu tidak memberitahukan berapa keuntungannya, atau tidak memberitahu dia untung ataupun rugi. Dan kemudian berikutnya yang kedua adalah jual beli amanah, di mana jual beli amanah ini para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bai' murabahah. Yang dimaksud dengan bai' murabahah di mana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran keuntungannya. Tentu di sini diharuskan jujur apabila memberitahukan keuntungannya. Ini modal saya 100 ribu, saya jual 130 ribu misalkan. Maka di sini diberitahukan. Maka hukumnya di sini juga diperbolehkan. Ada jual beli wadi'ah atau wadi'ah, pakai dot wadi'ah. Ini lawan dari murabahah, di mana seorang penjual menjual barangnya dengan harga rugi, artinya jual rugi.

0: sesuai dengan harga modalnya. Menjual 100 ribu, membeli 100 ribu, kemudian dijual lagi 100 ribu. Maka di sini namanya tauliah. Maka tiga macam tadi masuk dalam bai'ul amanah, di mana penjual memberitahukan modalnya berapa, keuntungan kalau dia mengambil untung berapa, atau kerugiannya berapa apabila dia rugi ketika menjual tadi. Wallahu ta'ala alam.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yawatul Iman Rahimani Warahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Edi Kaziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Ikhwatul Iman Rahimani Warahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest meratal Quran atau tema mutiara sehat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara sehat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Ikhwatul Iman Rahimani wa Rahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum itu, saya akan memutarkan beberapa konten. Di sini ada dua konten yang sudah saya siapkan.

0: Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wasyaf'i wal-watr wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr.

0: Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Jember adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan kota Malang dan Surabaya, memang Jember kurang begitu terkenal. Namun siapa sangka, jika di kota kecil ini, terdapat banyak pantai eksotis yang patut Anda kunjungi. Salah satu pantai yang terkenal di Jember adalah Pantai Papuma. Pantai Papuma juga disebut sebagai Pantai Putih Malikan. Hingga saat ini, Pantai Papuma sering dijadikan sebagai tujuan favorit wisatawan untuk berlibur. Pantai Papuma terletak di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jaraknya dengan pusat kota Jember sekitar 45 km. Untuk bisa mengakses pantai ini, Anda harus terlebih dahulu tiba di kota Surabaya. Bagi Anda yang sedang di luar Jawa Timur, Anda dapat memanfaatkan jasa maskapai penerbangan atau juga menggunakan kereta api. Apabila Anda pergi beramai-ramai dengan teman, disarankan untuk menyewa mobil dari Surabaya, karena Pantai Papuma tidak bisa diakses dengan transportasi umum. Mobil yang Anda sewa juga harus memiliki performa yang prima, karena medan menuju pantai ini cukup curam dan tidak disarankan menggunakan mobil sedan. Perjalanan dari kota Jember menuju Pantai Papuma bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga disarankan bagi Anda untuk menginap semalam di sini. Pihak pengelola telah menyediakan beberapa penginapan dan cottage dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp150.000 sampai Rp450.000. Fasilitas lain yang disediakan oleh pihak pengelola adalah musola, kamar mandi, dan juga warung makan yang akan menyediakan beragam menu seafood untuk Anda. Harga tiket masuk ke Pantai Papuma sangat murah dan bisa terjangkau oleh semua kalangan. Harga tiket masuk Pantai Papuma telah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan administrator Perum Perhutani KPH Jember, yaitu pada hari biasa sebesar Rp5.000 dan pada hari libur sebesar Rp7.000. Sedangkan kendaraan yang masuk area pantai dikenakan biaya Rp2.000 bagi kendaraan roda 2, Rp4.000 untuk roda 4, dan Rp6.000 untuk kendaraan dengan jumlah roda lebih dari 4. Di kalangan masyarakat luas, Pantai Papuma juga dikenal sebagai Pantai Tanjung Papuma, karena posisi daratannya yang menjorok ke laut menyerupai tanjung. Pantai Papuma memiliki pemandangan yang sangat indah, perpaduan antara pasir putih serta batu karang yang menyebar di tepi pantai. Ciri khas dari Pantai Papuma adalah 7 karang besar yang menjulang di pantai. Ukurannya yang sangat besar membuat karang-karang ini menyerupai sebuah pulau. Di saat ombak mulai surut, Anda bisa merasakan sensasi berdiri di atas batu karang dan merasakan terpaan angin yang menyentuh wajah. Namun perlu diingat, Anda harus tetap berhati-hati karena batu karang memiliki bentuk yang kasar dan terjal, sehingga Anda bisa terluka apabila tidak berhati-hati. Pada saat laut surut, Anda juga bisa melihat kelincahan ikan yang berkejaran di bawah karang. Air laut di pantai ini cukuplah tenang, sehingga banyak nelayan yang berlabuh di pantai ini dan turun dari kapal sekitar pukul 11.00 hingga pukul 13.00 siang. Selain berlabuh untuk beristirahat, para nelayan ini biasanya juga membawa ikan hasil tangkapan mereka yang bisa Anda beli dan dibakar langsung di tepi pantai bersama teman-teman. Namun jika Anda tidak ingin repot, Anda bisa membawa ikan-ikan tersebut menuju warung-warung yang ada untuk dimasak. Artikel ini diambil dari website anekatempatwisata.com.
0: Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Nah, baiklah, Al-Iman, itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Agus Suranto, dan juga satu buah tema panorama Nusantara, yaitu Pantai Papuma. Nah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per-request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutir nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di-request, spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Baiklah, buat teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada request dari Mas Lendo Islami yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah hingga surah Al-Mursalat dengan kori Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Lendo Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Bila Maut Menjemput yang disampaikan oleh Al-Ustadz Imam Wahyudi, Masya Allah. Ingin diputarkan munasnya terlebih dahulu, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia request yang masuk pada sesi kali ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah!
0: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Nah, baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullahi. Telah dia tadi 4 buah surah ya, Al-Fatihah, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat dengan Qurius Syekh Abdurrahman Asudais. Masih ada beberapa yang belum, yaitu 2 buah munas, 1 dari Mas Tendro dan 1 dari Ibu Budiana, dan juga 1 buah morotal dari Ibu Budiana yang belum terputarkan. Namun kami mengundang kembali kepada para pendengar yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat yang ingin di request, spasi kori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08-73x04x846 atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor yang sama di nomor WhatsApp, mungkin di nomor 08-73x04x846. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Bu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan 2 buah murotal, yaitu surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan kori Syekh Abdus Samad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan kori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya dari Tuban, Masya Allah, Ibu Artiningsih di Tuban merequest surah Al-Mulk dengan kori Ustadz Abu Usamah. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Artiningsih yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Artiningsih dan juga para pendengar yang lainnya. Dan di sini ada 1 buah request yang baru saja masuk. Di sini ada request dari Mas Basirul. Mas Irul di Banda Soleh Koko Bangkalan yang ingin merequest surah Al-Kahfi. Masya Allah. Nah, perlu diketahui mungkin request Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, ini programnya sama seperti request pagi, yaitu program request murotal Al-Quran yang dimulai dari surah ke-50 ya. Nah, dari surah Qaf ya, di surah nomor 50 juz 27 hingga 114 surah An-Nas. Nah, untuk surah Al-Kahfi belum bisa kita putarkan, mungkin bisa diganti dengan request murotal yang lainnya, surah yang lainnya. Nah, itu Mas Irul. Nah, itulah dia 3 request yang kita sudah tambahkan ke playlist. Kita akan putarkan terlebih dahulu 1 persatu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna, yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat." 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
6: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين yang berbahagia, telah kita masuki pembahasan tentang pintu akhirat yang diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad seorang manusia sehingga dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, satu alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan telah kita uraikan pada kajian-kajian yang telah lalu bahwa seorang muslim, seorang mukmin tidak perlu terlalu takut secara berlebihan terhadap kematian, karena kematian dan maut apabila telah datang dan sudah tiba waktunya, apapun yang kita usahakan, bersembunyi dimanapun kita, serta usaha apapun yang kita lakukan untuk mencegahnya, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan mengulur ajal kita sedikitpun. Sehingga seorang mukmin dan seorang muslim, kematian dan maut disikapi sebagai sebuah tamu atau seorang tamu yang pasti dan bakal datang kepadanya, sehingga yang perlu dipersiapkan adalah bekal apa yang bakal disajikan atau bakal dibawa untuk melewati kehidupan berikutnya, sehingga tidak sibuk secara berlebihan untuk memperpanjang umurnya supaya kelihatan awet muda dan seterusnya. Akan tetapi yang disibukkan bagi seorang mukmin adalah berusaha meraih dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perjalanan yang lebih jauh, perjalanan yang lebih penting, dan perjalanan yang lebih menentukan akan bahagia atau sengsaranya seseorang.
4: Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: 6. Kembali lagi bersama saya Edi Gazis di penghujung acara program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah Ibu Al-Iman, tersisa satu request, yaitu tadi dari Ibu Artiningsi belum terputarkan Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Abu Usama. Namun sebelum itu saya ingin menutup program Rembulan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Iman di frekuensi 918 AM Surabaya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." Qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li wala taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah." Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka, bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup. Ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Aws. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual-beli perlengkapan perang. Dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah, dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya

hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 ukiah perak
datang lagi.

0: Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Ulbah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan, para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudhu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudhu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, "Ya Allah, Engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, Engkau pun tahu itu." Apa kata Ulbah bin Zaid? "Maka malam ini saksikanlah, ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan." Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. "Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, Engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang Muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau Engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu." Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada salat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu apa ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil. Di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya salat yang satu salat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap satu dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah salat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah salat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyuh, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wajal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wajal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajalla. Allah azza wajalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah azza wajalla. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah azza wajalla, saya takut kepadanya firman Allah azza wajalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhir.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
4: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
6: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Robku, berikanlah aku petunjuk kau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf.
1: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
0: Rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
2: Rabbi syarah li sadri qawli.
0: Ya Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan."

Disunahkan mengibaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya." Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta 3 surat terakhir dalam

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak, yang artinya ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: hamba.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan.

0: Akan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Amin.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: basir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya, semua akan kembali.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: طُوفًا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: rakiun.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'ala rasul illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung."

0: milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

0: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Walau

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

0: Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.
1: Qul siru fil ardi thumma unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
0: Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: Walahu ma sakana fil layli wan nahar, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul

0: أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
0: Man yusraf 'anhu yawmidin faqad rahimah. Wadzalikal fawzul mubin.
1: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

0: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
0: Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.
1: وَلَا

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." قَدْ خَسِرَ

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya, mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

0: Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

0: para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

0: Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.
1: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan. Kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran, dan Dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.

0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.
1: Ul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: Dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

0: Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.
1: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
0: Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

0: Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."
1: Wa an aqimu s-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun.
0: Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
1: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.
0: Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" Okay.

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas-salihin.
0: Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

0: dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.
1: Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim.
0: Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepadaku," padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Alim.
1: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.
0: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.
1: Innama tu'aduna la'at, wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya.
1: Qul ya qawmi amalu ala makanatikum inni amil fasawfata.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "Ini untuk Allah, dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

0: Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami? Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: قد خسر

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha Benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

0: Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami." Katakanlah Muhammad, "Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."
1: Qul falillahi al-hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajma'in.
0: Katakanlah Muhammad, "Alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk."

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

0: قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
1: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

kami turunkan Al-Quran itu, agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

0: ampun.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: zalimin.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
0: وَالْوَزْنُ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
1: Oh, ya.

0: الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: دعاء دخول المسجد.
3: دعاء masuk masjid.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: Alim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-jalisi as-salihi was-su'. كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Yang mana pada pagi hari ini kita akan mengkaji dan mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari agama kita yang mulia ini kepada kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kaum wanita, terhadap wanita-wanita muslimah yang mereka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan mereka ilmu dan hukum-hukum Allah yang memberikan maslahat bagi kehidupan mereka. Dan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita sudah menjelaskan beberapa pembahasan. Maka insya Allah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajari wanita muslimah yang berkaitan dengan iddah, masa menunggu setelah cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya, ya. Dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum wanita atau wanita muslimah bagaimana cara berhias yang tidak sampai melanggar batasan-batasan agama. Maka berkaitan dengan iddah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka masa menunggu untuk tidak menikah lagi, masa menunggu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita sahabiyat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau pernah mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawj arba'ata ashhur wa ashra. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, kecuali atas suami, yakni 4 bulan 10 hari. Wala naqtahil wala natatayyab wala nalbas thawban masbughan illa thawb 'ashb. Kemudian Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan penjelasannya. Selama masa iddah tersebut, bulan 10 hari, kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna, kecuali pakaian asb. Pakaian asb yaitu memakai kain yang dicelup, ya, setelah proses penenunan. Jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Ummu Atiyah. Ketika wanita dalam masa iddah, maka tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangian, tidak pula memakai pakaian yang berwarna, kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. Waqad rukhisat lana 'inda tuhri idza ghtasalat ihdana min mahyidha fi nubdatin min qusti athhar. Kemudian pada masa suci kami, yakni ketika salah seorang dari kami telah mandi bersih dari haidnya, maka dia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan kust atau minyak wangi adfar. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari dan mendidik wanita muslimah? Yang mana dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita yang mulia melarang dari berkabung melebihi 3 hari, kecuali apabila sang suami itu meninggal dunia. Maka tatkala seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya, masa menunggunya itu adalah 4 bulan 10 hari. Dan di masa iddah tersebut, maka wanita harus menjaga diri, tidak berdandan seperti bersolek, memakai wewangian, ya, dan juga tidak memakai pakaian-pakaian yang kasih warna, kecuali memang kain tersebut memang sudah, ya, ketika ditenun memang sudah berwarna, tapi ketika sudah ditenun, ya, lalu dikasih warna, maka nggak boleh. Baik. Kecuali apabila wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut dalam keadaan hamil, mengandung. Fa'inkanat hamilan fa'iddatuha tanqadhi biwad'i hamliha. Ketika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka secara asal iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Namun kalau ternyata wanita tersebut yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil atau mengandung, maka masa iddahnya itu adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Jadi wanita-wanita yang sedang mengandung, sedang hamil, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan anaknya. Ya, sampai melahirkan anak. Sebagaimana pula dijelaskan dalam sebuah kisah, yaitu kisah Subay'ah al-Aslamiyah, yang mana Subay'ah ini berada dalam tanggungan Sa'ad bin Khawlah. Dan Sa'ad bin Khawlah ini dari Bani Lu'ay, dan dia termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ternyata apa? Subay'ah ini dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan mengandung. Dan Sa'ad bin Khawlah ternyata meninggal dunia ketika haji wada. Ya, ketika haji wada. Kemudian Subay'ah ini melahirkan anaknya tidak lama setelah kematian dari Sa'ad bin Khawlah. Ya. Setelah masa nifasnya berakhir, ini Subay'ah. Ya, setelah masa nifasnya telah berakhir, Subay'ah berhias diri. Ya, berhias diri kepada orang yang hendak melamarnya, meminangnya. Maka ada seorang yang bernama Abu As-Sanabil bin Ba'ka, laki-laki dari Bani Abdiddar, datang menemui Subay'ah dan Abu As-Sanabil ini berkata kepada Subay'ah, aku memandang kamu tidak patut bersolek, berdandan, berhias di hadapan orang yang meminangmu dengan tujuan untuk menikah. Karena demi Allah, kamu tidak boleh menikah hingga kamu melewati masa 4 bulan 10 hari. Jadi diingatkan bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Lalu apa kata Subay'ah? Ya. Kemudian Subay'ah menjelaskan setelah dia mengatakan itu, aku mengemas pakaianku. Ketika sore hari, Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah tentang masalah tersebut. Kemudian beliau memberikan fatwa jawaban kepadaku bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan. Nah, memang tadi Subai'a dalam keadaan mengandung ketika suaminya meninggal dunia. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa jawaban kepada aku, kata Subai'a, bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan, dan beliau menyatakan bahwa aku boleh menikah jika aku mau. Maka hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, menjelaskan kepada kita bahwasannya apabila wanita sedang mengandung, kemudian ternyata ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya itu bukan 4 bulan 10 hari, tapi iddahnya itu adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Kalau sudah lahir anaknya, berarti sudah habis masa iddahnya. Ya. Dan sebelumnya juga harus melihat masa nifasnya. Ya, melihat masa nifasnya. Baik. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kaum wanita agar wanita itu mengetahui apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Terlebih ketika dalam masa iddah. Ya, ketika ihdad, yaitu berkabung, ketika masa menunggu, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dia mengetahui apa yang tidak boleh dia lakukan. Karena kadangkala ketika seorang wanita ya dicerai atau suaminya meninggal dunia, kadangkala ada orang yang ingin nikah dengannya. Dan wanita yang paham ilmu agama, maka dia akan bisa bersikap dengan tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ilmu. Ya, bukan atas perasaan atau atas dasar senang. Ya, karena ada yang melamar, karena ada yang mengajak nikah, tapi dia berhenti dan dia melihat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kaum wanita bagaimana agar wanita itu bisa berhias sesuai dengan batasan-batasan syariat Allah, karena al-mar'atu majbulatun ala hubbi zina, yang namanya wanita itu memang terlahir itu suka dengan yang namanya perhiasan. Ya, suka dengan keindahan. Lihada harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bayani ma yata'allaq bin nisa'i fi hadzal majal. Makanya Rasulullah itu memiliki perhatian kepada kaum wanita untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan az-zinah, yaitu perhiasan, berdandan, menghiasi diri, membaguskan dirinya. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam anna lil mar'ati at-tahalli bidzahab. Ya. Bahwasanya wanita itu diperbolehkan untuk memakai emas, ya, berhias dengan memakai emas, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan ahdan najasyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam halqatan fiha khatamu zahabin. Raja Najasyi pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perhiasan yang di antaranya ada cincin emas. Fihi fasun habasyun, yang di cincin emas tersebut, ya, batu cincinnya itu dari Habasyah. Jadi ada batu cincinnya. Fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'udin wa innahu lamu'ridun anhu aw bi ba'dhi asabi'ihi. Jadi Raja Najasyi menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhiasan di antaranya adalah cincin, yang batu cincinnya dari Habasyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil hadiah tersebut dengan sebatang kayu dan beliau berpaling darinya, atau mengambilnya dengan jari-jari tangan beliau. Summa da'a ibnatihi Umama binti Abil As. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil cucu perempuannya yang bernama Umama binti Al-As. Dipanggil itu cucu perempuan beliau. Faqala tahalli bihadha ya bunayyatu. Setelah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucu perempuan beliau, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahalli bihadha. Berhiaslah. Ya, berhiaslah kamu dengan ini, wahai putriku. Ini adalah cucuku, wahai putriku, ya bunayyatu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud, yang mana ketika kita memperhatikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhiaslah wahai putriku, wahai cucuku, ya, dengan ini menunjukkan apa? Yadullu ala jawazi tahallil mar'atil muslima bi khatamiz zahab. Bahwasanya wanita muslimah itu boleh berhias dengan cincin emas. Ya. Wanita boleh memakai cincin emas. Walil mar'ati ittikhadhu az-zina min az-zahab. Maka wanita itu dihias dengan emas. Bisharti badli zakati dhahab inda bulughihin nisab ala arjih qawlai al-ula. Dengan syarat, kalau memang dia memiliki emas, dan emas tersebut telah sampai pada nisab, maka dia wajib untuk, yaitu mengeluarkan zakat emas tersebut. Baik, intinya di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Mereka itu suka berdandan, suka berhias, maka boleh memakai emas. Ya, boleh memakai cincin. Itu pun juga tetap diperhatikan, jangan sampai berlebih-lebih. Karena kadang-kadang kita melihat ada wanita itu yang pakai emasnya itu luar biasa banyak, diperlihatkan. Ya, seolah-olah saya punya emas yang sekian banyak. Ya, maka ini pun tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang wanita. Baik. Kemudian di antara pendidikan Rasulullah terhadap kaum wanita yang berkaitan dengan berhias itu terhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa min wasli syar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita itu untuk menyambung rambut. Ya, melarang wanita untuk menyambung rambut. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Maka wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati asabatha al-hasbah famaraqa sya'ruha. Jadi wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit gatal atau cacar. Yang mana penyakit tersebut menjadikan rambutnya rontok. Ya. Jadi menjadikan rambutnya itu rontok. Fa inni zawajtuha. Kemudian wanita itu menjelaskan, aku pengen anakku ini aku nikahkan. Tapi kondisinya seperti itu. Kena penyakit, kemudian rambutnya rontok. Afa'asilu fihi. Lalu wanita ini bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh ya, aku menyambung rambutnya? Karena kan rontok tadi. Rontok. Apakah boleh aku sambung rambutnya? Faqala, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la'anallahu alwasilata walmausulata. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Maka para pemirsa dan pendengar sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita ketika menghias dirinya, rambutnya biar terlihat lebih bagus. Ya, dan dalam hadis tadi dijelaskan itu memang rontok ya, bukan karena sekedar mau disambung saja, tapi memang karena rontok disebabkan penyakit yang dideritanya. Rontok ya, bukan dibikin-bikin. Itu pun Nabi tidak boleh untuk wanita tersebut menyambungnya, menyambung dengan rambut yang lain biar kelihatan bagus, lebih kelihatan cakep, kelihatan cantik. Bahkan Nabi menjelaskan apa? Laknat Allah bagi wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Ya, atau bagi orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Maka kita jangan hanya melihat yang penting bagus, ya. Rambutnya yang awalnya bergelombang atau ikal mungkin disambung dengan rambut yang lurus, ya. Atau mungkin rambutnya ada bagian-bagian yang kurang bagus kemudian disambung dengan rambut yang lain yang bisa menutupi kurangan tersebut agar terlihat lebih cakep, lebih indah, lebih cantik, maka enggak boleh seperti ini. La'anallahu al-wasilata wal mausulata. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait berhiasnya seorang wanita ini adalah Nabi melarang wanita itu memakai wangi-wangian atau parfum. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha wa anhu qalat, beliau mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shahidat ihda kunna al-masjida fala tamassa thiba. Apabila salah seorang dari kalian, kamu wanita, pergi ke masjid. Ya. Masjid itu tempat untuk ibadah. Yang biasanya fokusnya untuk ibadah, bukan fokus urusan duniawi. Tapi untuk ibadah. Apabila salah seorang dari kalian, kamu wanita, mendatangi masjid, maka janganlah kalian memakai parfum atau wangi-wanginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Faqad naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nisaa 'an at-tatayyub 'inda al-khuruj min al-manzil lis-salati wa ghairiha. Maka dari sini kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kamu wanita itu memakai parfum wangi-wangian tatkala keluar dari rumahnya lisolati, untuk mengerjakan sholat. Apakah yang lain boleh? Kalau enggak sholat, umpama ke mall, ke pasar, maka boleh. Yang dilarang kan cuma sholat. Kalau sholat saja dilarang, apalagi yang lainnya. hirsan minhu ala satri raihati 'anil rijalil ajanib. Kenapa Nabi melarangnya? Karena Nabi menginginkan untuk menjaga kaum wanita.
3: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

memakai minyak wangi atau parfum, kemudian melintas pada kelompok kaum agar mereka mencium bau wangi parfum tersebut, maka ia adalah seorang zania. Ya, maka dia adalah seorang zania, yaitu pezina. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Maka coba pahami hadis yang mulia ini. Bukan berarti langsung dituduh kamu wanita pezina. Faqad sammaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaniatan majaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan wanita yang keluar dan memakai parfum dan wangi-wangian tersebut, Nabi namakan dengan zania. Wanita pezina majazan. Secara majaz. Li'annaha raghabat ar-rijal fi nafsiha. Karena wanita yang memakai parfum atau wangi-wangian tersebut, ya, ingin menunjukkan dengan wangi-wangi tersebut, ya, kepada orang-orang lain, khususnya kaum lelaki, dan itu bisa menjadikan kaum lelaki itu pengen terhadap wanita tersebut. Raghabat ar-rijala fi nafsiha. Kalau wanita itu enggak ada baunya, enggak direken gitu, enggak diperhatikan kaum laki-laki. Tapi kalau kaum laki-laki mencium bau, bisa-bisa tergerak, tergoda, tertarik. فَأَقَلُّ مَا يَكُونُ لَهَا سَبَبًا لِرُؤْيَتِهَا وَهُوَ زِنَ الْعَيْنِ. Dan yang paling minimal itu menjadi sebab ketika mencium bau wangi tersebut menjadikan seorang laki-laki itu melihat wanita itu, dan ini masuk dalam zina al-ain, yaitu zina mata. Ya. Karena yang namanya bau wangi itu kan kadang sebelum melihat kita itu mencium dulu. Ada bau wangi. Siapa kira-kira yang dicari? Nah, itu menjadi sebab untuk apa? Untuk melihat wanita tersebut. Makanya, Mak, ketika seorang laki-laki melihat, maka matanya berzina. Ya, matanya berzina. Sehingga apa, memang wanita tersebut yang memakai wangi-wangian tatkala keluar dari rumahnya, itu dia ingin menarik, ya, kaum laki-laki agar melihat dia, dan ini adalah zina mata. Ini adalah zina mata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendidik kaum wanita. Mendidik kaum wanita agar bisa berdandan dengan, agar bisa berhias dengan hiasan yang sesuai batasan syariat. Agar jangan sampai berdandan, berhias melampaui batas. Ya, sehingga nanti akan mencelakakan diri mereka. Di antaranya adalah tarhibuhu an-nisa'a min taghyiri khalqillah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita untuk mengubah ciptaan Allah. Ya, Allah ini sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan bentuk yang paling baik.
dengan rupa yang paling indah. Maka apa yang Allah ciptakan ini adalah yang paling baik untuk kita. Jangan sampai dirubah.

لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato. Dan yang minta ditato. Wanita yang mencukur alisnya serta merenggangkan giginya untuk kecantikan, untuk terlihat lebih cantik, lebih indah, padahal mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita, agar jangan sampai mengikuti hawa nafsunya, agar terlihat lebih cantik, lebih indah, lebih cakep, lalu sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah matanya, merubah hidungnya, merubah dagunya, ataupun yang lain, seperti mentato, atau giginya yang sudah bagus, kemudian diperindah lagi. Ya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendidik kaum wanita agar menjadi wanita yang senantiasa berada di atas petunjuk Allah, di atas jalan yang lurus, tidak tergoda oleh propaganda wanita-wanita kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang mereka bebas melakukan apa saja, bebas melakukan apa yang mereka inginkan, mengubah ciptaan Allah, melakukan ini dan itu untuk cantikan, keindahan. Maka apakah seorang wanita itu mengikuti tren gaya hidup wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu hina. Kita meninggalkan petunjuk Rasulullah, lalu ikut apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang lebih sengsara dari orang yang dikasih laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita siap untuk mendapatkan laknatnya Allah? Hanya karena kita ingin terlihat lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, lebih cakep. Dan kita lupa bahwasanya Allah melaknat wanita yang melakukan hal-hal tersebut. Jika Allah melaknat, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kedamaian dalam hidup kita, karena kita dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Artinya kita akan sengsara, hidup kita tidak akan bahagia. Maka

0: sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian yang bisa disampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama atau memurojaah apa yang sudah kita pelajari dari ilmu agama ini. Seraya memohon kepada Allah agar diberikan taufik, kekuatan, kemudahan dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu agama ini, dan diberikan kemudahan untuk bisa mengajarkan, mendakwakan keindahan-keindahan dari ajaran Islam. Meskipun kadangkala kita harus sabar dalam mendakwakannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi azza wa jalla. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asma'ul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya, dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya, serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, "Dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku." Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: "Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum."
0: Yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Rabb-mu." Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Faedah kajian.
4: Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu enggak dapat kabar gembira itu? Hah? Enggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong, sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Eh? Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-walik gitu jemaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini. Nah, diceritainlah sama dia. Selama 3 hari, Rasulullah SAW. Lalu, apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep, ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan. Ternyata kamu ini enggak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu enggak sholat malam, kamu enggak begini, enggak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuman bolak-balik kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Aneh ini. Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Yowis lah. Amuliahu. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas, mas, mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Mendapatkan kebaikan. Hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri. Sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar. Terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih. Tak ada kedengkian. Tak ada iri sama orang. Tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga di jannah. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah, inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah.
3: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Waktunya bayar tekan listrik. Eh iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
5: Hah? Emang bisa ya?
6: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
5: Tapi, aman nggak ya?
6: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
5: Cara ikutnya gimana?
6: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
5: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
6: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman, 918 AM, setiap hari. Pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
10: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
9: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak.
10: Betul. Lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar kalau gak yakin kebenarannya. Lebih selamat untuk tidak terlibat.
9: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
10: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami', hadis yang ke-3649.
6: Renungan Suara Al-Iman.
12: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
9: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
12: Justru itu, nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
9: Maksudnya apa, Pak?
12: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
9: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
12: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
9: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
11: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, "Hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman." Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
6: Renungan Suara Al-Iman.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Mekah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya,
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibnul Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
3: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Jumat, hari yang ke-7 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara ini kami akan membacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request khususnya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS